0: figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insya Allah kita akan mengkaji sebuah kisah teladan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang sahabat mulia yang bernama Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Semoga melalui pembahasan ini Allah Subhanahu wa taala menambahkan keimanan kepada kita semua sehingga mampu mencontoh dan juga meniru teladan sahabat yang mulia ini. Amin. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada, sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu an merupakan sahabat yang terdahulu memeluk agama Islam. Tidak tanggung-tanggung, setelah memeluk agama Islam, ia pun berhasil mengajak ibu dan juga ayahnya memperoleh hidayah yang sama pula, yaitu masuk ke dalam agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Islam. Ayahnya bernama Yasir bin Amir radhiyallahu an merupakan seorang perantau dari negeri Yaman yang bersahabat dengan Abu Hudzaifah bin Mughirah radhiyallahu an. Kemudian ia dinikahkan dengan hamba sahayanya, yakni Sumayyah binti Khayyat radhiyallahu anha. Ammar bin Yasir radhiyallahu an dan juga kedua orang tuanya merupakan termasuk keluarga miskin di kalangan bangsa Quraisy. Kaum Quraisy menjadikan mereka sebagai sasaran penyiksaan karena mereka telah memilih masuk ke dalam agama Islam. Bani Makhzum, yang merupakan tempat mereka berlindung selama ini, sangat marah ketika mengetahui mereka, yakni Ammar bin Yasir serta keluarganya, telah murtad dari agama nenek moyangnya serta masuk dalam agama Islam. Penyiksaan demi penyiksaan pun dilakukan tanpa kasihan kepada keluarga yang baru saja memeluk agama Islam ini. Akan tetapi semua itu tidak menambahkan apa-apa kecuali keimanan dan keyakinan kepada agama satu-satunya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Mereka dibiarkan di terik matahari padang pasir, didera

dicambuk, disulut dengan api yang menyala, dan berbagai tindakan-tindakan mengerikan di luar peri kemanusiaan diberlakukan kepada mereka agar mereka kembali kepada agama jahiliyah. Akan tetapi sia-sia saja apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik tersebut. Karena Ammar bin Yasir radhiyallahu an serta keluarganya, ayah dan juga ibunya tetap kokoh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manisnya iman sudah merasuk ke dalam hati sanubari mereka. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada. Penyiksaan pun terus berlanjut hingga suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati mereka bertiga sedang disiksa oleh orang-orang musyrik Quraisy. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengagumi ketabahan atas penderitaan ini demi mempertahankan keimanan yang dimiliki oleh Ammar bin Yasir serta keluarganya. Ketika Ammar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, azab yang kami derita telah sampai pada puncaknya." Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda untuk menenteramkan jiwa mereka dan memberikan kabar gembira kepada mereka. Sabran ala Yasir, wa inna mawa'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, karena tempat yang dijanjikan untuk kalian adalah surga. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada. Ketika Abu Jahal ikut melakukan penyiksaan kepada keluarga Ammar bin Yasir radhiyallahu an, ia pun begitu jengkel dan putus asa terhadap Sumayyah radhiyallahu anha, seorang budak wanita yang hina di mata Abu Jahal dan juga masyarakat Quraisy saat itu, di mana ia adalah ibu dari Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Dan karena kejengkelan yang sudah tidak tertahankan lagi, disebabkan Sumayyah radhiyallahu anha tidak mau kembali pada agama kemusyrikan, maka Abu Jahal mengambil tombak dan menusuk Sumayyah radhiyallahu anha dari arah kemaluannya hingga tertembus ke punggungnya. Maka jadilah Sumayyah radhiyallahu anha seorang yang sangat dikagumi oleh kaum muslimin saat ini. Dialah orang yang pertama syahid di dalam Islam. Tak berapa lama ayahnya, ayah dari Ammar bin Yasir radhiyallahu an, yakni Yasir bin Amir radhiyallahu an, juga syahid dalam penyiksaan orang-orang musyrikin Quraisy tersebut. Dan kematian kedua orang tuanya tersebut akibat siksaan dari orang-orang musyrikin Quraisy tidak menyebabkan Ammar bin Yasir radhiyallahu an berubah pikiran untuk mengganti agamanya. Bahkan itu semua semakin menguatkannya dalam keimanan, dalam keislaman. Siksaan demi siksaan pun semakin ditingkatkan kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Dibakar dengan besi panas, disalib, ditenggelamkan dalam air hingga ia sesak nafas dan lain sebagainya. Hingga suatu ketika Ammar bin Yasir radhiyallahu an sedang dibakar dengan api yang membara, dan kebetulan saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang mengunjunginya. Beliau pun memegang kepala Ammar bin Yasir radhiyallahu an sambil berkata, "Wahai api, jadilah kamu sejuk dan selamatkanlah Ammar, sebagaimana engkau menjadi sejuk dan juga menyelamatkan bagi Ibrahim alaihissalam." Dan subhanallah mendengar. Seketika itu pula Ammar bin Yasir radhiyallahu an tidak lagi merasakan panasnya api yang menerpa tubuhnya. Dan hal ini pun semakin membuat kokoh serta tegar keimanan dan juga keislamannya. Walaupun siksaan kaum musyrikin Quraisy sangat berat dan terus menimpa Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada. Di suatu saat yang lain, Ammar radhiyallahu an disiksa sedemikian rupa sehingga hampir tak sadarkan diri. Beliau radhiyallahu an hampir saja pingsan dalam siksaannya. Dan dalam keadaan seperti itu ada yang menuntun ucapannya untuk memuja-muja berhala kaum Quraisy dan menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa disadarinya ia pun mengikuti ucapan-ucapan tersebut. Saat ia menyadari semuanya itu, ia pun menangis sejadi-jadinya. Seolah-olah dunia telah kiamat baginya dan siksaan demi siksaan pun tak lagi terasa berat baginya.
jauh lebih berat lagi kedukaan dan ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah mengucapkan kata-kata yang bisa mencabut keimanannya tersebut serta menyengsarakan kehidupannya di akhirat kelak. Dalam puncak kesedihan itulah yang serasa tidak tertahankan lagi, datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memang telah mendengar berita tentang apa yang diucapkan oleh Ammar radhiyallahu an. Maka sehubungan dengan peristiwa tersebut, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada umatnya, kepada hamba, yaitu dengan menurunkan surah An-Nahl ayat yang ke-106. Beliau datang sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang sendiri menemui Ammar bin Yasir radhiyallahu an dengan penuh santun dan juga kasih sayang. Beliau menghibur dan menenangkannya sambil menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu an, "Orang-orang kafir menyiksa dan menenggelamkanmu sehingga engkau mengatakan begini dan juga begitu. Benar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" kata Ammar sambil meratap penuh kesedihan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak mengapa. Tidak mengapa wahai Ammar. Jika mereka memaksamu, katakanlah seperti itu lagi. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat kecuali orang-orang yang dipaksa sedang hatinya tetap teguh dalam keimanan dan hal ini turun berkenaan dengan kejadian yang engkau alami." Mendengar hal tersebut, hati Ammar bin Yasir radhiyallahu an pun menjadi tenteram dengan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga pada akhirnya sebagaimana kebanyakan budak-budak yang lain yang disiksa oleh tuannya karena pilihannya memeluk agama Islam, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, orang yang paling jujur, orang yang paling dipercaya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, membeli Ammar bin Yasir radhiyallahu an dari kabilah Bani Makhzum serta memerdekakannya. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah ketegaran dan kokohnya Ammar bin Yasir radhiyallahu an mempertahankan keimanannya. Walaupun cobaan, siksaan dan deraan terus dialaminya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sayang sekali terhadap Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Sampai-sampai beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang dirinya, yakni diri Ammar dipenuhi oleh keimanan sampai ke tulang sumsumnya. Bahkan pernah terjadi perselisihan antara Ammar bin Yasir radhiyallahu an dan juga Khalid bin Walid radhiyallahu an, seorang pahlawan Islam yang digelari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Saifullah, sang pedang Allah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang memusuhi Ammar, dia akan dimusuhi Allah, dan siapa yang membenci Ammar, maka ia akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala." Inilah bukti kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Untunglah pendengar yang beriman, Khalid bin Walid radhiyallahu an seorang yang cerdas dan juga berjiwa besar. Mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ia pun segera menemui Ammar bin Yasir dan meminta maaf atas kekhilafannya. Kedudukannya di masa lalu sebagai salah satu pemuka kabilahnya dan Ammar hanya sebagai budak tidak menghalanginya untuk merendahkan diri serta meminta maaf kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Semua itu ringan dilakukannya karena Khalid radhiyallahu an setelah keislamannya hanya menginginkan keriduan Allah Subhanahu wa taala daripada hanya sekedar mempertahankan gengsi dan prestasenya di masa lalu. Dan Ammar radhiyallahu an pun dengan senang hati memaafkannya. Inilah masyarakat yang Islami, di mana masyarakat yang saling maaf memaafkan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Selain itu, pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada, pernah juga terjadi salah seorang sahabat menghujat Ammar bin Yasir radhiyallahu an karena ia bekerja membangun Masjid Nabi sambil mendendangkan sebuah syair. Sehingga terjadilah perselisihan kala itu. Mendengar berita ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apa maksud mereka terhadap Ammar? Diserunya mereka ke dalam surga, sedang mereka mengajaknya ke dalam neraka. Sungguh Ammar bin Yasir adalah bola mataku sendiri."
Nah, tentu saja pendengar, bukan maksud dan keinginan Ammar radhiyallahu an untuk memperoleh puji-pujian tersebut. Bahkan sesungguhnya ia adalah seorang yang pendiam dan tidak banyak bicara. Kontras sekali dengan penampilan fisiknya yang tinggi besar, berdada bidang dan juga bermata biru. Ia justru lebih sering menyembunyikan diri dan tidak ingin menonjolkan dirinya sendiri. Ia telah merasakan bagaimana beratnya mempertahankan keimanan. Karena itu, ia ingin mengisi waktu demi waktu yang dilewatinya dengan ibadah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang dirinya, "Jadikanlah contoh dan ikutilah setelah kematianku nanti Abu Bakar dan juga Umar, serta ambillah pula hidayah yang dipakai oleh Ammar untuk dijadikan bimbingan." Demikianlah pendengar yang budiman, kisah yang sangat agung, kisah mulia dari Ammar bin Yasir radhiyallahu an dalam mempertahankan keimanannya. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari kisah ini. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, hari ini tanggal 25 Juli pada tahun 1978, Louis Joy Brown, test tube baby atau bayi tabung pertama di dunia, lahir. Bayi yang dikandung melalui proses pembuahan yang dikenal dengan in vitro fertilization, disingkat IVF, lahir di Rumah Sakit Umum Daerah Oldham di Manchester, Inggris. Louis Joy Brown lahir dengan sehat sebelum tengah malam, tanggal 25 Juli 1978, melalui operasi sesar karena sang ibu mengalami toksemia atau keracunan pada masa kehamilan. Sebelum melahirkan Louis, Lizzie Brown mengalami masalah sulit keturunan akibat saluran tuba falopinya tersumbat. Ia dan sang suami pun akhirnya menjalani perawatan kesuburan. Pada bulan November 1977, Leslie setuju untuk melakukan prosedur eksperimental pembuahan telur oleh sperma di luar tubuh, yaitu in vitro fertilization. Satu telur yang sudah matang dipindahkan dari ovarium Leslie dan digabung dengan sperma suaminya untuk membentuk embrio. Beberapa hari kemudian, embrio tersebut diletakkan kembali di rahim Leslie. Prosedur itu dikawal oleh konsultan ginekolog Patrick Steptoe dan peneliti fisiologi Cambridge, Robert Edward. Insan Edukasi, saat publik mengetahui bahwa para ahli itu merancang kehamilan untuk Leslie, pro kontra pun muncul. Mereka yang tak sejalan mempertanyakan dasar etika dan legal dari prosedur tersebut. Meski demikian, pasangan Brown tetap melaju dengan program IVF dan berhasil melahirkan anak kedua bernama Natalie. Kini, IVF menjadi tindakan medis yang diizinkan dan banyak dilakukan. Ratusan ribu anak kini dilahirkan dengan prosedur IVF.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio.

0: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Maksud Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
3: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman Rp65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: 105 FM. This is the greatest. No, this my face.

0: Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini, kita akan membahas asal-usul Indonesia.
1: Akhirnya selesai juga upacaranya. Aduh, capek banget nih. Ya ampun, panas sekali.
2: Kamu tuh baru upacara sebentar saja sudah mengelut.
1: Gak apa-apa lah.
2: Tetap semangat dong.
1: Siapa bilang aku tidak semangat? Aku nih, tetap semangat. Cuma ya panas sis, tahu enggak sih sis?
2: Berarti kamu kalah sama kakekku tuh. Lihat di sana kakekku masih terlihat semangat tuh walaupun habis upacara.
1: Loh, kakekmu ikut upacara di sini juga sis?
2: Jangan salah Tina. Kakekku tuh dulunya pejuang juga loh.
1: Wow. Berarti kakekmu tahu dong tentang sejarah Indonesia?
2: Wah, jelas dong. Yuk, kita ke tempat kakek.
1: Ayo.
2: Kakek.
3: Siska cucuku. Loh, ini sama siapa ini?
2: Oh, ini Tina teman sekolah Siska, kek.
3: Oh, teman sekolahmu ya.
2: Iya, kek.
1: Iya, kek. Perkenalkan, saya Tina.
3: Oh, iya.
1: Oh, iya, kek. Tadi Siska cerita, kakek dulu ini seorang pejuang ya.
3: Benar, cucuku. Dulu kakek pernah berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
2: Tuh, bener kan, Tin?
1: Iya, kalau begitu kakek tahu dong mengapa sih negara kita bernama Indonesia?
3: Oh, ya. Begini, cucu-cucuku. Asal-usul nama Indonesia itu melewati perjalanan sejarah yang panjang. Semula ada yang menamai Indonesia itu dengan sebutan Nanhai atau Kepulauan Laut Selatan. Ada juga yang menyebut Dwipantara atau Kepulauan Tanah Seberang, Hindia Belanda, dan Suwarna Dwipa atau Pulau Emas.
1: Wow.
3: Nah, pada tahun 1847 di Singapura terbit Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia atau Jurnal Kepulauan Hindia dan Asia Timur yang dikelola oleh James Richardson Logan.
1: Wah, keren, kakek masih ingat ya. Lalu bagaimana, kek?
3: Nah, pada tahun 1850, Logan menulis artikel The Ethnology of Indian Archipelago atau Etnologi dari Kepulauan Hindia. Nah, Logan menyatakan perlunya nama khas bagi Kepulauan Indian. Kemudian ia menggunakan nama Indonesia dan mengganti huruf U dengan huruf O agar ucapannya lebih enak didengarkan. Maka lahirlah istilah Indonesia.
1: Oh, begitu ceritanya. Dari Indonesia menjadi Indonesia,
3: iya,
1: ya.
3: Benar, cucuku. Nah, orang pribumi yang mula-mula menggunakan istilah Indonesia adalah Suwardi Suryaningrat atau yang dikenal dengan nama siapa? Ayo.
1: Ki Hajar Dewantara, ya, kak, ya. Betul,
3: benar,
1: ya, kak.
3: Ki Hajar Dewantara. Nah, ketika dibuang ke negeri Belanda pada tahun 1913, ia mendirikan sebuah biro pers dengan nama Indonesische Persbiro. Nah, di Belanda inilah akhirnya beliau mempopulerkan nama Indonesia di dunia internasional.
1: Wah. Mendengar cerita kakek, sekarang Tina jadi lebih bangga ada di Indonesia. Ternyata negara kita sangat terkenal ya di penjuru dunia.
2: Kalau begitu, tidak mengeluh lagi kan kalau ikut upacara?
1: Enggak lah.
0: Ingin lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
4: Telah Anda dengarkan program Asal Usul.
5: Asal Usul, Asal Usul, Asal Usul.
6: 105 FM.
7: This is the greatest.
8: So, this my face. Who is that?
9: Raw.
10: Jadi ngamen.
11: Jadi ngamen.
10: Yalah.
11: Nih, warung yang paling rame. Bentar lagi rame. Aku baru topinya.
10: Oke.
11: Gue duluan ya.
10: Boleh.
11: Jika Sofia lah coba pacarku,
10: akan kupamerkan.
11: Gila lo. Jika Rachel Maryam pacar.
10: Ngapain lu?
11: Sombong kan.
10: Gua aja.
11: Lu. Jika dia Tasso pacarku, turun
10: berat. Jika on sedewa pacarku, dia pasti bahagia banget ya, Bo.
12: Jadi pacarku.

0: I listen to the radio because they have the best variety of music. 105
1: FM. Eda.
2: Oh, Eda.
1: Tapi bege-bege, ket marbagas mau burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di Baruta, nugget berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabus si Eda, perlengkapan di Borunta na get berbagason.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: So, this my face? Who is that?
0: Throw this.

0: 17.
1: Chicken pizza spaghetti.

0: it up.
1: The Seraphim Radio Station in Padang Sidempuan, 105 Rau FM.
2: Pak RT, ada apa ya Pak?
3: Ini deh Rini, boleh Bapak pinjam tangganya deh. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
2: Oh boleh, sebentar ya Pak. Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
3: Boleh Bapak minta garam sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
2: Oh, bentar ya Pak. Ada apa lagi, Pak?
3: Mau tanya password Wi-Fi-nya apa ya, Dea? Kebetulan Wi-Fi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
2: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
3: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
2: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
4: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda, dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Utara pada Sabtu 25 Juli. Sejumlah daerah diprediksi akan diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Perkiraan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1, Budi Prasetyo menyampaikan bahwa pada pagi hari potensi hujan ringan akan terjadi di wilayah Langkat, Labuan Batu Utara, Nias Selatan, Tapanuli Tengah, dan sekitarnya. Memasuki siang hingga sore hari potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan meluas ke sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Kondisi serupa masih berpotensi berkelanjutan pada malam hari, terutama di wilayah Kepulauan Nias, Pantai Timur, Lereng Timur, dan Lereng Barat. Untuk periode dini hari, hujan ringan diperkirakan masih akan turun di Nias Selatan, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Suhu udara rata-rata di wilayah Sumatera Utara berkisaran antara 14 hingga 33 derajat Celcius, dengan tingkat kelembapan mencapai 60 hingga 10%. Angin bertiup dari arah selatan hingga timur dengan kecepatan 3 hingga 15 km per jam. BMKG mengimbau para nelayan yang menggunakan perahu untuk waspada jika kecepatan angin mencapai 15 knot dengan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Peringatan serupa juga ditunjukkan bagi kapal tongkang jika kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang 1,5 meter, serta kapal feri jika kecepatan angin mencapai 21 knot dan tinggi gelombang 2,5 meter. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari laman republika.co.id. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Selamat pagi rekan rasa, senang rasanya bisa kembali menyapa dan menemani ruang pagi Anda. Terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama 105 FM. Selama 2 jam ke depan, saya Laila akan menemani Anda dengan program request pagi seperti biasa di lagu pop Indo dan juga pop manca. Kirimkan lagu requestan kamu beserta salam kamu ke nomor 082-99-99-6105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS, dan juga telepon. Oke, ini kita sapa perdana dulu dari via telepon. Halo, request pagi bersama Raw FM.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bang di pagi ini?
1: Alhamdulillah kabar baik, kabar sehat. Laila sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat juga. Mau dengerin lagu apa Bang?
1: Lagu apalah, dari kota pelan-pelan saja.
0: Oke Bang, salam-salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya buat semua yang lagi dengar aja, buat Laila selamat tuas. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ditunggu lagunya Bang, nanti Laila putarkan. Oke, kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Raw FM.
2: Halo, pagi bersama Raw FM.
0: Halo, Bang Baru, gimana kabarnya?
2: Kabarnya biasa-biasa saja, sehat.
0: Biasa-biasa saja. Mau dengerin lagu apa Bang Baru di pagi ini?
2: Lagu manca.
0: Gimana Bang Baru?
2: Lagu manca negara.
0: Boleh, yang judulnya apa?
2: Dai Dai.
0: Boleh diulang Bang Baru?
2: Dai Dai.
0: Dari siapa Bang Baru kalau boleh tahu? Dari siapa Bang Baru?
2: Sakira.
0: Apa tadi Bang Baru judulnya? Kurang jelas suaranya Bang Baru. Apa Bang Baru? Boleh diulang?
2: Udah lah, kucatkan lah. Udah.
0: Oke Bang Baru. Oke. Ditunggu ceknya Bang Baru, kurang jelas suaranya Bang Baru, mohon maaf ya. Oke, kita bacakan lagi nih dari via chat WhatsApp. Halo Kak, ini Yuna mau request lagu Starlight dari Chani. Kirim salam buat orang yang suka nonton drakor Tribute. Makasih Kak. Oke Kak, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon.

0: Request Pagi bersama Ra FM.
1: Request Pagi. Assalamualaikum Laila.
0: Waalaikumsalam
1: Bang.
0: Alhamdulillah baik, lagi menyiar ini Bang. Abangnya gimana kabarnya, lagi ngapain juga?
1: Alhamdulillah. Sebagaimana Laila.
0: Mau dengar lagu apa Bang?
1: Lagu Seroja.
0: Boleh diulang Bang?
1: Seroja.
0: Seroja.
1: Dari Amigos.
0: Oke Bang, ini ada lagunya. Salam-salamnya buat siapa ini?
1: Bunga Serojanya buat Laila aja.
0: Oke Bang.
1: Tetap cantik.
0: Amin. Waalaikumsalam Bang. Ditunggu lagunya, nanti Laila putarkan. Oke rekan Rao, mungkin kita kembali ke lagu dulu. Tetap stay tune di 105 FM. Your lifestyle.

0: systems are offline.
1: Stratus Lima FM.
2: Wow.
3: Life's a dance floor.

lagi di 105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Oke, baru kalian yang masih ingin merequest lagu kesayangannya di lagu pop Indo dan juga pop manca, boleh langsung saja hubungi ke nomor 0822-9999-6105. Bisa dari via chat, WhatsApp, SMS dan juga telepon. Oke, ini langsung saja kita bacakan dari via chat WhatsApp. Katanya mau request, jangan tunggu lama-lama, titip salam buat yang lagi di udara. Oke bang, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Yuna mau request lagu yang judulnya The Winner Takes It All dari ABBA. Salam-salamnya buat pendengar aja. Makasih kak. Oke kak, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Oke, karena mungkin kita kembali ke lagu dulu, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: 105 FM.
1: Eda.
2: Oh, Eda. Tapi bege-bege, get marbagas ma burta. Betul deh, kele.
3: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagason Eda.
2: Ulang lupa da Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
3: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
2: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
3: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
2: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
3: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: 안 주호진 씨가
1: 하 렉니 루 과자슈가 하비스 에 langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebab. Please, jangan sekarang.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.
3: Radio station in Padang Sidempuan.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.
1: Rekan Rau, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo. Sini ngumpul, yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ketisel.id / daftar IndiHome atau bisa ke Krapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Tak terasa 2 jam kebersamaan kita di program Request Pagi sudah di penghujung acara. Terima kasih untuk seluruh pendengar setia 105 FM yang sudah bergabung hari ini. Semoga lagu-lagu yang telah mengalun bisa menjadi teman yang menyenangkan dan menambah semangat di akhir pekan. Mohon maaf apabila selama siaran terdapat kata-kata atau penyampaian yang kurang berkenan di hati. Jangan kemana-mana karena masih ada program menarik lainnya yang tentunya dengan energi yang luar biasa yang akan hadir menemani kamu di 105 FM. Saya Laila pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Wanda dalam program Raw Memory, ditemani dengan lagu-lagu lawas pilihan dan info menarik lainnya yang akan menambah wawasan Anda semua.

105 Raw FM, Your Lifestyle. Rekan Raw, minyak zaitun adalah salah satu minyak nabati yang dapat menjadi alternatif dari minyak goreng kelapa sawit. Anda bisa menggunakan minyak zaitun untuk memasak dengan cara menumis, menggoreng, dan memanggang. Selain itu, minyak zaitun juga dapat disantap secara langsung, misalnya sebagai salad dressing. Terdapat 4 jenis minyak zaitun yang beredar di pasaran, yaitu yang pertama, minyak zaitun extra virgin. Minyak zaitun extra virgin melalui proses cold press, artinya buah zaitun hanya diperas, tidak diolah dengan bahan kimia dan tidak diubah oleh suhu tertentu. Minyak zaitun extra virgin memiliki tingkat keasaman 1%, rasa lebih kuat, dan harga paling mahal. Biasanya, minyak zaitun extra virgin berwarna hijau keemasan atau hijau cerah. Umumnya, semakin pekat warna minyak zaitun, semakin kuat cita rasa zaitunnya. Yang kedua, minyak zaitun virgin. Minyak zaitun virgin dibuat menggunakan proses yang sama dengan minyak zaitun extra virgin. Jenis minyak zaitun dengan kualitas tertinggi kedua mempunyai rasa enak, namun tingkat keasamannya lebih tinggi sedikit, antara 1-3%. Anda bisa menambahkan minyak zaitun virgin untuk olesan pada roti, tumisan sayur, dan salad dressing. Ketiga, minyak zaitun light. Minyak zaitun jenis ini melalui proses penyulingan. Cirinya, minyak zaitun light memiliki warna lebih terang daripada jenis virgin. Rasanya juga jauh lebih ringan dan netral. Selain itu, rendah kalori serta kandungan lemak lebih rendah, tetapi memiliki sedikit nutrisi ketimbang jenis lain. Anda bisa menambahkan minyak zaitun light pada proses masakan dengan suhu tinggi seperti membakar, menggoreng, memanggang, dan menumis. Keempat, minyak zaitun murni. Minyak jenis ini memiliki label minyak zaitun murni. Namun demikian, pure olive oil justru tidak mendefinisikan klaimnya. Minyak zaitun murni adalah campuran minyak zaitun olahan dengan minyak zaitun extra virgin dan virgin. Ciri-ciri minyak zaitun murni, warnanya lebih terang dan rasanya hambar. Anda bisa menggunakan minyak zaitun murni sama seperti minyak zaitun light untuk hampir semua proses masakan suhu tinggi, membakar, menggoreng, memanggang, dan menumis. Itu dia rekan-rekan beberapa jenis minyak zaitun.

0: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tola doh madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, najegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
0: Toko aha makele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua perkara yang dibenci Bani Adam. Dia benci kematian, padahal kematian lebih baik bagi seorang mukmin daripada tertimpa fitnah. Dia benci harta yang sedikit, padahal sedikitnya harta akan menyebabkan hisabnya semakin sedikit. Hadis riwayat Ahmad.

0: Kemunafikan adalah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termasuk di antara dosa-dosa besar. Di antara tanda-tanda orang munafik adalah sering berdusta dalam perkataannya, mengingkari janji, dan mengkhianati amanah. Seorang mukmin sejati akan menjauhi sifat-sifat kemunafikan tersebut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Ayatul munafiq thalath. Idza haddatha kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan."
0: Tanda orang munafik ada tiga. Jika berkata, dia berdusta. Jika berjanji, dia ingkari. Dan jika diberi amanah, dia berkhianat.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Sholat ibadah terunik. Sholat merangkum seluruh rukun Islam. Dalam sholat ada syahadah, karena itu yang dipanggil sholat yang bersyahadah. Yang tidak bersyahadah tidak terpanggil. Maka saat azan, pembuktian bahwa kita hamba Allah yang bersyahadah. Karena itu azan sekaligus mencari siapa orang-orang yang benar-benar bersyahadah. Karena itu dalam sholat pun kita membaca syahadah. Kita bersaksi bahwa Allah lah ilah Rabb Malik alam ini. Allah menyaksikan kita, menatap saat kita menghadapnya, berdiri, saat kita ruku, saat kita sujud. Allah memperhatikan dalam gerak-gerik sholat kita. Kebahagiaan saat sholat, saat-saat kita diperhatikan.
4: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
5: We'll play rock and roll in a little while. This is a song from the Rush Street album. It's a song about a little town in Nebraska. It goes like this.

Thank you, Mr. Don Kirkpatrick on the solo right there.

0: W. G. Brown, seorang seniman Inggris, pernah berkata, "Salah satu perbedaan yang paling besar antara orang yang sukses dan orang yang tidak sukses ialah pada penggunaan waktu senggangnya."
1: Insan edukasi, berapa banyak di antara kita yang benar-benar dapat memanfaatkan waktu yang kita miliki dengan sebaik-baiknya? Jika Anda ingin kehidupan Anda menyenangkan, sebagai permulaan yang Anda butuhkan adalah mengatur waktu Anda. Pengaturan waktu tak jauh beda dengan manajemen diri. Tugas pertama Anda adalah membuat daftar seberapa banyak waktu yang Anda buang sia-sia selama sehari. Dari sana, atur ulang aktivitas Anda guna melakukan yang lebih maksimal dalam setiap waktunya. Lebih dari segalanya, sikap konsisten adalah kunci keberhasilan Anda. Nah, Insan Edukasi, sudahkah Anda mengisi waktu luang Anda dengan hal-hal yang

Demikian kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya Tempe Super Azaki.
2: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
1: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
2: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
1: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
2: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
1: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.
3: Maksud wiwinya apa ya? Maksud wiwi.
4: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada 2 lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
5: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
4: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
5: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
4: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
5: Betul, cuman Rp65.000 aja udah dapat YouTube Premium. Plus 2GB kuota video, nggak perlu takut kuota jebol. Tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya, dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin, dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel. Double shot. Triple W.

0: Raw. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Rekan Raw, penyakit flu menjadi momok masyarakat Indonesia, khususnya di musim pancaroba seperti saat ini. Flu merupakan penyakit yang berasal dari virus influenza. Flu menyerang paru-paru, hidung, dan tenggorokan. Anak-anak, lansia, wanita hamil, dan orang dengan penyakit kronis atau sistem imun yang lemah berisiko tinggi alami flu. Orang yang terkena flu umumnya menunjukkan beberapa gejala seperti demam, menggigil, nyeri otot, batuk, pilek, sakit kepala, dan kelelahan. Pada kondisi yang tidak terlalu parah, Anda dapat memerangi penyakit flu dengan makanan serta minuman bergizi. Nah, beberapa makanan yang bisa mempercepat pemulihan flu, yaitu pertama sup ayam dan sayuran. Sup ayam dan sayuran merupakan makanan paling sederhana yang bisa dikonsumsi penderita flu. Menu ini tergolong mudah dibuat, mudah dicerna, dan menenangkan kondisi orang yang sedang sakit. Oleh sebab itu, sup ayam dapat membantu mengatasi masalah saluran pernapasan bagian atas akibat flu. Kedua, bawang putih. Bawang putih memiliki sifat antivirus dan antimikroba. Bawang putih dapat membantu mendukung sistem kekebalan tubuh karena memerangi infeksi termasuk pilek atau flu. Kendati demikian, penelitian belum menemukan apakah bawang putih benar-benar menyembuhkan flu atau tidak, sehingga diperlukan analisis lebih lanjut. Dan kemudian, makanan tinggi vitamin C. Buah-buahan dan sayuran yang kaya vitamin C membantu dapat mendukung sistem kekebalan tubuh sehingga mampu memerangi penyakit flu. Selain itu, makanan bervitamin C juga merupakan sumber flavonoid yang sangat baik. Diketahui, flavonoid adalah senyawa yang bisa mengurangi resiko infeksi saluran pernafasan. Contoh makanan mengandung vitamin C, yaitu buah jeruk, lemon, anggur, strawberry, brokoli, sayuran berdaun gelap, misalnya bayam, kacang hitam, dan kacang lentil. Kemudian, jahe. Jahe juga dapat membantu meredakan gejala mual yang menyertai flu. Hal ini karena jahe memiliki fungsi dalam menyehatkan pencernaan, khususnya pengosongan lambung. Manfaat jahe untuk pencernaan ini bisa didapatkan berkat sejumlah senyawa di dalamnya. Akar jahe cincang atau jahe bubuk juga bisa menjadi penyedap tambahan pada makanan seperti sup ayam, semur, teh herbal, dan campuran air lemon. Dan yang terakhir adalah oatmeal dengan pisang. Oatmeal adalah makanan yang menyenangkan, mudah dibuat, dan sumber serat yang bagus. Serat prebiotik dalam oat dapat membantu mendukung kehidupan bakteri sehat dalam tubuh. Menambahkan buah pisang ke dalam oatmeal juga dapat memberikan serat ekstra serta kalium. Oleh karena itu, oatmeal dengan pisang cocok disantap penderita flu dengan gejala penyerta seperti demam, diare, dan muntah yang dapat mengurang kadar kalium dan elektrolit dalam tubuh. Nah, itu dia Rekan Raw, beberapa makanan yang bisa mempercepat pemulihan flu Anda. Bisa dicoba ya Rekan Raw. 105 FM. This is the greatest. So, this my face.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusada da Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 08 62 65 35 20 08 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabus si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Guys, alur drama boleh aja nggak pasti, tapi alur nonton harus pasti dong. Jangan sampai lagi seru-serunya nonton tiba-tiba buffering, auto buat pusing. Nah, kalau nonton wajib banget pakai Simpati, karena dengan Simpati kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan, terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Kata Mutiara, karya Ronggo Warsito, Pujangga Jawa. Kebesaran jiwa seseorang tergantung pada kebesaran pengabdiannya.
1: Insan edukasi, kita diajak untuk selalu bekerja tanpa pamrih dan penuh tanggung jawab. Selalu mengerjakan setiap pekerjaan sebagai bentuk pengabdian kita pada sesama.

Usai sudah program Raw Memory menemani Anda di siang hari ini. Nantikan kembali program Raw Memory di esok hari pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau.

0: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
1: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
0: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
1: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
0: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
1: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.
2: Hey, Sidimpuan.

0: The best radio station in Padang, Sidi Impuan, 105 Raw FM, your lifestyle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan Raw FM dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Aduh, senang sekali rasanya wadah hadir lagi untuk menyapa ruang dengan rekan Raw tentunya di edisi weekend ya. Dan sekarang kita ada di formasi pukul 14 di menit ke-25 menit. Untuk rekan Raw FM, ini di hari Sabtu ya, seperti biasa kita mau request lagu dengan genre pop Indonesia, pop barat juga boleh, Batak dan Tapsel ya. Jadi yang mau request boleh di 0822-9999-6105 melalui via chat WhatsApp, atau boleh melalui via telepon dan juga SMS ya rekan Raw. Oke, baik. Ini Wanda cek and recheck dulu dari via chat WhatsApp. Waalaikumsalam dari Arsinta Simamora di Jalan Sultan Muhammad Arif, Gang Pendidikan. Halo, yang katanya minta lagu dangdut, lagunya dari Rita Sugiarto. Mohon maaf ya untuk lagu dangdut nanti di formasi pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi sekarang kita di genre pop Indonesia, pop barat, Batak dan Tapsel, boleh beralih ke genre tersebut ya. Oke, ini kita sapa dulu dari via telepon. Aduh, udah langsung main putus aja ya. Baik, kita tunggu kembali yang mau via telepon, boleh sekarang di 0822-9999-6105. Baik, ini Wanda bacain kembali dari via chat WhatsApp kembali. Oke, ini ada dari via telepon, kita sapa dulu. Halo, request time weekend.
1: Halo juga.
0: Halo, untuk Bang Borkat nih. Apa kabar nih, Bang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ini Abang mau request lagu apa, Bang?
1: Pop Indo.
0: Judulnya?
1: Tak Kusangka dari Panbers.
0: Tak Kusangka. Oke, ini lagunya. Ada salamnya tuh siapa ini, Bang?
1: Ya, salam
0: lah semua pendengar lah. Oke, baik. Waalaikumsalam. Baik, itu dia dari Bang Borkat yang katanya minta lagu pop Indonesia, Tak Kusangka. Ini Tak Kusangka kenapa nih? Tak Kusangka mengkhianati atau Tak Kusangka meminjam uang nih? Oke, ini Wanda bacain lagi dari via chat WhatsApp ya. Waalaikumsalam untuk Rina di Padang Matinggi yang katanya minta lagu Batak dari Elek Matrio yang judulnya Sherly. Baik, ditunggu lagunya. Ada lagi dari Adam juga nih, warga Padang Matinggi yang katanya minta lagu pop barat Stephen, Only Girls. Baik, ditunggu lagunya ya. Baik, mungkin sembari menikmati lagu dan juga untuk menunggu requestan rekan Rau kembali, boleh melalui via chat WhatsApp, nanti Wanda bacain ya. Oke, ini ada dari via telepon, kita sapa dulu. Halo, request time weekend.
2: Halo, selamat siang Wanda.
0: Siang kembali, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan warga Ujung Padang Jalan Mawar.
0: Oke, warga Ujung Padang Jalan Mawar. Mari kau lagu apa ini Mama di siang hari ini?
2: Lagunya The Bagindas lah.
0: Judulnya apa tuh, Bo?
2: Judulnya Kangen.
0: Kangen, ini kangen sama siapa ini Mama?
2: Kangen seseorang.
0: Aduh.
2: Kangen seseorang yang lagi cari cuan.
0: Iya, semoga berkah ya untuk mencari cuannya ya Mama ya.
2: Okay. Ada lagunya?
0: Ada lagunya ini. Salamnya itu siapa?
2: Oh. Salamnya buat kita berdua lah Wanda, banyak-banyak duitmu ya Wanda.
0: Oke, banyak-banyak juga duit Mama ya, berkah rezekinya. Amin.
2: Amin.
0: Iya. Waduh, didoain nih banyak-banyak rezeki. Oke, untuk Mama juga banyak-banyak rezekinya ya. Bukan untuk Mama aja, untuk semua yang dengar nih ya. Banyak-banyak rezekinya, dipermudahkan segala urusannya, enggak antri ngisi minyak, enggak antri pesan makanan, apalagi nih enggak macet di jalan. Apalagi enggak pokoknya makin banyak duitnya aja ya. Apalagi semua sekarang, di zaman sekarang semua serba mahal rekan Rau. Aduh. Oke, okay, kita sapa kembali dari via telepon. Halo, request time weekend.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang kembali, dengan siapa di mana ini?
3: Dari Mak Sari, Sitamiang.
0: Oke, Mak Sari di Sitamiang. Mau request lagu apa ini, Mama Cantik?
3: Mau request lagu Tafsir ya?
0: Boleh, judulnya apa itu?
3: Egois, bisa enggak?
0: Lagu Tafsel Egois. Itu ya. Dari mana tuh? Ini yang ada dari Adi Laharnya lagu Batak.
3: Lagu Batak.
0: Iya. Kalau boleh tahu itu punyanya. Oke. Salamnya tuh siapa ini, Mama Cantik?
3: Ya, untuk kita semua lah yang mendengar.
0: Oke, itu aja.
3: Iya, Dek.
0: Oke, Mama Cantik, ditunggu lagunya ya. Baik, itu dia dari Mama Syahri di Sitamiang. Untuk Mama juga banyak-banyak duitnya ya, Ma ya. Makin lancar rezekinya. Amin. Ini tadi yang request dari Mbak Arsinta yang katanya minta lagu Tafsel Madinah. Terserah Wanda yang milih buat aku. Oke, nanti Wanda pilihin ya untuk Mbak Arsinta. Oke, mungkin karena sudah beberapa lagu yang Anda terima, yang mau request boleh melalui via chat WhatsApp dan SMS saja di 0822 9999 6105. So kalau gitu kita ke lagu dulu. Stay tune terus di 105 Raw FM, your lifestyle.

aso sonang goboruko, aso ulang layas kuhani halak kuiba, halak temarpalat nagotro manyapaina, muda indah toke minimal na pesarajana.

ini berita menjadi tersiksa. Aduh anak gotro, indah bedi yang manyol soli. Isip anak gotro, dengan doma na hupo bari. Anggimo opo nao, disude kesalah hati.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Islam menjadikan standar kemuliaan seseorang di sisi Allah adalah ketakwaannya, bukan kedudukannya di masyarakat atau kewibawaannya di mata manusia. Sehingga boleh jadi ada orang yang lemah, dipandang rendah oleh manusia, tetapi di sisi Allah dia mulia. Bahkan mayoritas penghuni surga adalah orang-orang yang lemah secara status sosialnya. Sebaliknya, di antara ciri-ciri penghuni neraka adalah orang-orang yang keras kepala, kikir lagi sombong. Harisa bin Wahab radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: 'Ala ukhbirukum bi ahli al-jannah? Kullu dha'ifin mutadha'af. Law aqsama 'ala Allah la abarra.'"
0: Maukah kalian aku beritahu siapakah penduduk surga itu? Yaitu setiap orang yang lemah dan diremehkan oleh orang lain. Tetapi jika ia bersumpah dengan nama Allah, pastilah Allah mengabulkan sumpahnya itu.
1: Ala ukhbirukum bi ahli an-nar kullu 'utullin jawwadhin mustakbir.
0: Maukah kalian aku beritahu siapakah penduduk neraka itu? Yaitu setiap orang yang keras kepala, kikir lagi sombong.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
3: Kilas utama daerah hari ini.
4: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Kelompok Tani Bagus Makmur, Kelompok Tani Mustahik Binaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan melaksanakan panen perdana semangka di sekitar Dapur Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi Desa Sipangko, Kecamatan Angkola, Muara Tais pada Kamis 23 Juli 2026. Panen perdana tersebut merupakan bagian dari kerjasama tripartit antara Basnas Tapanuli Selatan sebagai penyedia modal melalui program zakat produktif, Kelompok Tani Mustahik sebagai produsen, serta SPPG sebagai mitra sekaligus pembeli hasil pertanian untuk mendukung kebutuhan bahan pangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Bupati Tapanuli Selatan, Haji Gusirawan Pasaribu mengapresiasi kolaborasi tersebut. Menurutnya kerjasama yang terjalin tidak hanya sebatas penandatanganan kesepakatan, tetapi telah diwujudkan dalam bentuk kegiatan produktif yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Bupati juga mengajak berbagai pihak untuk melihat pelaksanaan program MPG secara langsung di daerah, karena dampak program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembunuhan gizi, tetapi juga memberikan efek terhadap perekonomian lokal. Dalam kesempatan tersebut, Bupati turut mendorong Basnas Tapanuli Selatan untuk terus bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam membantu masyarakat kurang mampu melalui program zakat produktif. Bupati juga menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan terus mendorong pemulihan ekonomi masyarakat, termasuk melalui program pembiayaan kredit usaha dengan bunga 0% bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan. Sementara itu, Ketua Basnas Tapanuli Selatan, Jen Sujani Pasaribu menyampaikan, panen semangka tersebut merupakan panen perdana untuk komoditas buah dalam kerjasama tripartit antara Basnas, Kelompok Tani Mustahik, dan SPPG. Jen Sujani juga menyampaikan Basnas Tapanuli Selatan akan terus mendorong kelompok tani mustahik yang ingin mengembangkan komoditas lain sesuai kebutuhan SPPG seperti pepaya, melon, dan berbagai jenis sayuran. Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Bagus Makmur, Syahman Nasution, menyampaikan terima kasih kepada Basnas Tapanuli Selatan dan seluruh pihak yang telah memberikan kepercayaan serta dukungan kepada kelompok tani yang dipimpinnya. Panen perdana semangka tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Perikanan Tapanuli Selatan Syaiful A.P. Nasution, Koordinator BGM Tapanuli Selatan War Aprianti, PPL Pertanian, Camat Angkola Muara Tais Yohanes, Kepala Desa Sipangko Azan Sinaga, Kepala SPPG Angkola Muara Tais Martua, Masyarakat Desa Sipangko, serta unsur terkait lainnya. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak berita utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Wanda, terima kasih.
3: Demikian kilas utama daerah hari ini.
5: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa, juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Sini ngumpul, yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id/daftar-indihome atau bisa ke Krapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.
2: Sidimpuan,

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, karena senang sekali rasanya dia kembali menyapa ruang dengar Anda di sore hari ini ya. Dan seperti biasa di hari Sabtu ya, di formasi pukul 17 hingga nanti mendekati formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat, dia akan menemani ruang dengar Anda semua dimanapun Anda berada ya. Dan seperti biasa kita masuk ke program talk show bersama Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas. Tentunya di sini sudah bersama kita narasumber kita yaitu Ustadz Muhammad Nuh Hasibuan. Assalamualaikum ya Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya Ustadz sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Dalam suasana tadi hujan deras, mudah-mudahan rezeki kita pun sebetulah derasnya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Oke, Ustaz, sore hari ini kita membahas tema apa ini?
1: Insya Allah kita akan bahas dengan memperbanyak amal jariah. Mudah-mudahan hidup boleh berakhir, tapi usahakan pahala terus mengalir.
0: Oke, ini sangat menarik sekali untuk kita bahas di sore hari ini ya. Mungkin juga nanti kalau ingin bertanya seputar tema kita di sore hari ini, bisa menghubungi kita ke nomor 0822 9999 6105, dari via chat WhatsApp dan juga dari via SMS ya, ataupun dari live Facebook kita di Faisal Laksamana. Mungkin kepada Ustaz bisa langsung disampaikan ya Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala Sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ahlil wafa. Amma ba'du, yang kami hormati dan kebanggakan kepada seluruh para pendengar kami di mana saja kita berada, dan kepada pimpinan karyawan dan karyawati, khususnya penyiar kita bersama Boru Nasti dan bersama Boru Lubis. Alhamdulillah kita masih diberikan waktu untuk bersilaturahmi walaupun melalui udara, karena kita bersaudara. Dan insya Allah kita pun mudah-mudahan diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kehidupan yang penuh berkah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Zat yang maha hidup dan tidak pernah mati. Dialah yang menghidupkan hati dengan iman, menghiasi amal dengan keikhlasan, dan melipat gandakan pahala bagi hamba-hambanya yang gemar berbuat kebajikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat radhiyallahu anhum, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rekan rau di mana saja kita berada, pada sore hari ini menjelang malam, kami tidak ingin mengajak kita menghitung berapa banyak harta yang sudah kita miliki. Dan kami pun tidak ingin mengajak kita menghitung berapa luas kebun kita, berapa rumah kita, atau berapa kendaraan yang kita miliki. Tetapi mari kita menghitung, kalaulah malam nanti Allah memanggil kita, berapa pahala yang masih akan mengalir setelah kita hidupnya berakhir. Sebab umur kita ada batasnya, tetapi pahala tidak harus ikut berhenti. Jasad akan dikuburkan, namun amal dapat terus berjalan. Napas akan berhenti, tetapi catatan pahala masih bisa terus ditulis oleh para malaikat. Dalam Al-Quran Surah Yasin yang sangat kita gemar membacanya, pada ayat yang ke-12, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati, dan kami mencatat apa yang telah mereka kerjakan serta bekas-bekas amal mereka. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa azarohum, yang artinya bekas-bekas amal mereka, itu adalah jejak amal yang manfaatnya terus dirasakan oleh manusia meskipun pelakunya telah wafat. Dunia hanya tempat kita bersinggah. Kita ini ibarat musafir datang tanpa membawa apa-apa, pulang pun tidak membawa apa-apa. Kita bukan siapa-siapa dan kita tidak punya apa-apa. Ke dunia kita tidak bawa apa-apa, tapi ketika dunia mencari apa-apa. Dan setelah kita meninggal dunia, kita pun tidak bawa apa-apa. Tapi di akhirat ditanya tentang apa-apa. Kemana umur kau habiskan? Apakah ilmumu kamu amalkan? Dari mana harta yang kau miliki dan kemana kau belanjakan? Semua itu akan ditanya. Yang pasti kita bawa ke alam akhirat hanyalah amal. Lihatlah saudaraku bagaimana keadaan pemakaman. Di tempat perkuburan ada yang dahulu adalah pejabat, ada yang dahulu adalah penguasa, ada yang dahulu dialah kaya raya. Kini semuanya memakai pakaian yang sama, yaitu kain kafan. Tidak ada kantongnya, karena memang harta tidak ikut masuk ke liang lahat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yatbi'ul mayyita thalathah, mayit diiringi oleh tiga perkara: ahlahu, keluarganya, wa malahu, hartanya, wa amaluhu, dan amal ibadahnya. Dua akan kembali dan satu tetap bersamanya. Keluarga dan hartanya akan kembali. Kalaulah badan kita sudah kaku berbujur, terbujur, dan di bawah ke liang kubur, semua keluarga, suami, istri, anak, putra-putri yang tercinta, saudara-saudari, kawan sekerja, seluruh kolega, dan seluruh sanak saudara, semua pada kabur meninggalkan kita seorang diri di alam kubur. Dan badan kita pun dihimpit kubur, dan badannya pun hancur lebur. Dan kita pun akan ditanya, marrabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Dan man kitabuka, apa kitabmu? Dan man kiblatuka, dan kemana apa kiblatmu? Semua itu akan ditanya. Kalau kita maknai hadis ini, pasti kita akan menangis. Anak akan menangis, istri akan menangis, sahabat akan menangis. Tetapi kita ketika semua pulang, amal berkata, aku tidak akan meninggalkanmu. Amal jariah adalah pohon yang tidak pernah berhenti berbuah. Orang yang cerdas bukan hanya memikirkan hari tua, tetapi juga memikirkan hari ketika tubuhnya telah menjadi tanah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sangat masyhur, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min salas." apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga perkara: sodakotin jariyah, sodakoh jariyah, aw ilmin yantafa'ubih, ilmu yang bermanfaat yang nizarkannya, aw waladin solihi yada'ulah, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Dan dalam hadis yang lain disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak hanya tiga perkara itu yang menjadi amal jariah, tapi juga dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Salah satu amalan kebaikan yang akan menghubungi seorang mukmin setelah meninggalnya, yang pertama adalah ilman allamahu wa nasarahu, yaitu ilmu yang diajarkannya dan disebarkannya. Wa waladan solihan tarokahu, dan anak yang soleh yang ditinggalkannya. Aw mushafan warasahu, dan mushaf Al-Quran yang diwariskannya. Aw masjidan banahu, dan masjid yang dibangunnya. Aw baitan, aw baitan libinis sabil, dan rumah yang dibangunnya untuk orang yang sedang perjalanan. Au baitan libinis sabil banahu, au nahron azarohu, dan air yang dialirkannya ke kebun masyarakat, ke sawah masyarakat, ke rumah-rumah masyarakat. Au sodakotan azarohu azaroha, au sodakotan akhrajaha min malihi fi sihatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautihi. Dan begitu juga sodakoh yang dikeluarkannya dari hartanya ketika ia sehat atau ketika dia hidup. Dan itulah amal jariah yang terus mengalir di dalam kehidupannya. Jadi tidak hanya yang tiga perkara itu, tapi juga ikutlah mushaf Al-Quran yang kita wariskan, masjid yang kita bangun, sungai air yang kita alirkan kepentingan masyarakat, kepentingan umat, dan betul juga bangunan-bangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Maka bangunlah masjid walaupun hanya menyumbang satu sak semen, atau hanya sekecil tempat burung bertelur. Wakafkanlah mushaf Al-Quran walaupun hanya satu. Bantulah pendidikan anak yatim, biayai santri, ajarkan satu ayat Al-Quran, sebarkan ilmu yang benar, didik anak-anak agar mengenal Allah supaya mereka menjadi anak yang soleh dan soleha. Semua itu dapat menjadi sungai pahala yang terus mengalir. InsyaAllah kita lanjutkan setelah iklan berikut ini.
0: Oke, kita jeda dulu dengan beberapa iklan ini, dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 RFM, your lifestyle.

0: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, ket marbagas mau burtak, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nagit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda nadong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 0812 6535 2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabus si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja, mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
4: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
5: Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, rekan kita masuk ke segmen kedua dengan tema kita di sore hari ini. Umur akan berakhir, usahakan pahala terus mengalir. Yap, oke. Mungkin kepada Ustaz bisa langsung dilanjutkan kembali, Ustaz.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu tempat neraka. Illal ladzina amanu wa aminus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Pahalanya terus mengalir. Hidup akan berakhir, usahakan pahalamu terus mengalir. Dikisahkan ada seseorang yang sangat sederhana. Memang ia tidak mampu membangun masjid, tetapi setiap kali melihat orang hendak bersedekah, ia pun mengajak dan memotivasi mereka. Akhirnya puluhan orang, bahkan ratusan orang, bahkan ribuan orang akhirnya ikut bersedekah karena ajakannya, ikut berwakaf karena motivasinya, ikut melaksanakan kebaikan demi kebaikan karena ajakannya. Anak-anak masyarakat pun dididik dengan pendidikan agama yang sangat kuat akibat daripada ajakannya. Dan banyak orang yang gemar membangun masjid, banyak orang yang mau menyumbangkan mushaf Al-Quran ke madrasah diniyah takmiliyah, ke pengajian-pengajian di Taman Pendidikan Al-Quran TPA, TPQ, ke pondok-pondok pesantren, menyumbang mushaf Al-Quran di masjid, di musholla, dan menyumbang buku wirid Yasin, buku agama. Dan alhamdulillah atas ajakannya, Rasulullah SAW bersabda, Mandalla ala khairin falahu misla ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Inilah keutamaan orang yang berceramah. Inilah keutamaan seorang ustaz dan ustazah, seorang mubalik dan mubalikoh. Bisa jadi dia tidak mampu memberikan sumbangan berupa materi, tapi dia bisa menyumbangkan pemikiran, menyumbangkan ilmu yang dimilikinya. Ilmunya diajarkannya dan disebarluaskannya. Alhamdulillah ada tersentuh hatinya, tersentuh akalnya, sehingga dia pun mengikuti ajakannya. Siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Mungkin ada yang sanggup memberikan bantuan sembako, 9 bahan pokok kepada masyarakat, karena masyarakat bisa jadi tidak mampu membetui sembako. Dia hanya mampu memenuhi 3 kebutuhan pokok, disebutlah dia tilebako. Ada hanya yang 2, sobarko. Ada hanya mampu 1, cilako. Tapi ada yang orang kaya raya, tersentuh hatinya dari ceramah seorang ustazah, dia pun menyumbang bantuan kepada masyarakat. Maka yang mengajak itu mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Kadang bukan tangan kita yang membangun masjid, tetapi lisan kita yang mengajak, dan Allah tetap memberikan pahala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau telepon genggam jatuh, kita pun panik. Kalau dompet tertinggal, kita langsung kembali. Kalau handphone juga tertinggal, kita pun kebanyakan kembali untuk menjemputnya. Tetapi kalau sholat subuh kita tertinggal, kadang kita berkata, besok saja saya perbaiki. Yang rusak layarnya kita cepat perbaiki, yang rusak hatinya sering kita biarkan. Saudaraku, coba kita bayangkan. Coba dibayangkan, bayangkanlah dulu. Suatu hari nanti rumah kita ditempati oleh orang lain, sawah kita diurus orang lain, kendaraan kita dipakai orang lain, media sosial kita mungkin sudah tidak ada membuka. Tetapi jika ada seseorang anak kecil yang membaca Al-Quran dari mushaf yang pernah kita wakafkan, malaikat tetap menulis pahala untuk kita. Jika ada jamaah bersujud di masjid yang pernah kita bantu untuk pembangunannya, malaikat tetap menulis pahala. Jika ada seorang ibu meminum air dari air sumur, dari sungai yang dialirkan dari sawah dan ladang kita yang pernah kita ikut bangun, malaikat tetap menulis pahala. Betapa indahnya, walaupun nama kita telah hilang dari percakapan manusia, nama kita tetap disebut dalam catatan amal malaikat di langit. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ia berkata, orang yang berbahagia adalah orang yang setelah wafatnya masih terus mengalir pahala amalnya. Sedangkan orang yang merugi adalah orang yang setelah wafatnya masih terus mengalir dosa karena keburukan yang ia tinggalkan. Ada orang yang mengajari main judi online, sehingga banyak orang yang bisa main judi online. Dia pun meninggal dunia, dosanya terus mengalir karena ilmu yang mengajarkannya adalah ilmu membuat manusia bermaksiat. Karena itu, jangan hanya meninggalkan warisan harta, tinggalkan pula warisan pahala. Jangan hanya mewariskan tanah, wariskanlah masjid yang kita bangun, wariskanlah ilmu yang kita ajarkan, wariskanlah Al-Quran yang kita sumbangkan, wariskan anak-anak soleh dan soleha yang mencintai Allah dan Rasulnya. Semoga kita, nama kita dipanggil di akhirat kelak, Allah menyambut kita dengan rahmatnya, sementara catatan amal jariah kita masih terus bertambah, meskipun jasad kita telah lama berbaring di alam kubur. Insyaallah kita juga setelah ilmu berikut ini.
5: Oke, kita nanti lanjut di segmen ketiga Ustaz ya, untuk closing segmen kita sekalian nanti. Kita ke iklan lagi, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya tempe super Azaki.
1: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
0: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
1: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
0: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
1: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
0: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.

0: 난 주호진 씨가.
1: 하, 나 like me. 루, 과자 주가 habis. 에, 랑가는 온탄 주가 이거든 habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebab. Please, jangan sekarang.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.

0: Kembali lagi di 105 RFM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Biarkan kita masuk ke segmen ketiga dan juga closing statement kita dari ceramah kita di hari ini. Ya, mungkin kepada Ustaz langsung disampaikan saja, Ustaz.
1: Kaum muslimin dan kaum muslimat, kaum mukminin kaum mukminat yang sangat terhormat. Bayangkanlah, jikalaulah malam ini adalah malam terakhir bagi kita. Siapakah yang masih mengingat kita sebulan di sebulan selanjutnya, satu tahun selanjutnya, 10 tahun ke depan, 100 tahun ke depan? Mungkin tidak ada. Tetapi Allah tidak pernah lupa. Jika hari ini kita menanam amal jariah, besok lusa, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun setelah kita wafat, catatan pahala itu masih terus ditulis oleh para malaikat. Maka sebelum kita, nama kita ditulis di batu nisan, tulislah nama kita terlebih dahulu di dalam daftar para pewakaf. Ini wakaf Ibu Sianu. Ini masjid ini wakaf Bapak Sianu. Pondok pesantren ini wakaf Ibu Sianu. Pondok panti jompo ini, pondok panti asuhan ini adalah wakaf Bapak Sipulan, Ibu Sipulana. Dan usahakan itu adalah namamu. Sebelum tubuh kita dimandikan, mandikanlah hati kita dengan sedekah. Sebelum orang lain menangisi kepergian kita, buatkanlah para malaikat bergembira dengan amal-amal kita. Sebelum kita berakhir, usahakanlah melakukan amal-amal ibadah yang insya Allah pahalanya terus mengalir. Sodaqotin jariah, wakaf. Wakaf yang kita wakafkan tidak hanya sekedar diwakafkan, tapi usahakan untuk dicatat. Dicatat di kantor KUA, dicatat di BPN, Badan Pertanahan Nasional, sehingga disertifikatkan. Supaya tercatat dan kekal abadi dan dapat digunakan. Jangan sampai nanti disalahgunakan. Dan ada nanti kalau tidak tak dicatat, itu bisa jadi beralih ke penggunaannya dan berakhir pemiliknya. Padahal dia adalah wakaf. Wakaf itu milik umat Islam dan sifatnya abadi. Baju yang kita pakai pasti lusuh. Makanan yang kita pakai pasti akan terbuang. Tapi kalau sedekah amal jariah yang kita lakukan, itu pasti akan dibawa mati. Titiplah kepada anak yatim, titiplah kepada pesantren, titiplah kepada saudara-saudara kita, titiplah kepada umat, titiplah kepada masyarakat. Nanti akhirat minta kembali. Walaupun kau tak minta, itu sudah pasti akan menjadi amal jariah. Bisa jadi amal ibadahmu tercatat di akhir kehidupanmu hanya 1 miliar kebaikan. Tapi karena banyaknya amal jariah kita yang kita lakukan, bisa jadi nanti ketika engkau diberikan kitab amal di sebelah kanan, catatan amal ibadahmu 1 triliun. Dari mana itu datang? Dari pahala amal ibadahmu yang kau lakukan di dunia dengan amal jariah, dan akhirnya pun engkau mendapatkan pahala jariah. Kami tutup dengan sebuah pantun.
0: Boleh
1: ini kan?
0: Boleh.
1: Burung merpati terbang ke awan.
0: Cakep.
1: Hinggap sebentar di dahan jati. Harta dunia hanya titipan, amal jariah bekal sejati. pagi hari memetik delima.
0: Cakep.
1: Harumnya semerbak sampai ke taman. Kalau badan kita binasa, biarkanlah pahala tetap berjalan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan tersentuhlah hati kita dan akal kita untuk memperbanyak amal jariah untuk bekal mati kita. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Wallahu muwafiq ila kumut tariq billahi taufiq wal hidayah billahi fi sabilil haq nasrum minallahi fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan-rekan, kita sudah berakhir ya, talkshow kita di hari ini sudah berakhir. Dan semoga Allah SWT memberikan kita umur yang penuh keberkahan ya, hati yang senantiasa istiqomah dalam kebaikan tentunya, dan mengakhiri kehidupan kita dalam keadaan husnul khotimah. Yap. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Ustaz sudah memberikan tausiahnya di hari ini ya, dan terima kasih juga untuk rekan-rekan sudah mendengarkan tausiah kita dari awal sampai akhir ya. Akhir kata dari Lia juga, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Hendaknya seorang Muslim selalu bersabar ketika mendapatkan suatu kesulitan atau musibah. Dan janganlah marah atau bersempit dada, karena segala macam kesulitan atau musibah, baik yang berat ataupun yang ringan, ketika disabari akan menjadi penghapus dosa. Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه.
1: Jika seorang muslim tertimpa suatu kesusahan atau kepenatan atau kegundahan atau kesedihan atau kesakitan atau kedukacitaan atau hanya tertusuk duri sekalipun, maka pasti Allah akan mengampuni dosanya sesuai dengan apa yang menimpanya tersebut.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan. Berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innash shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Marilah kita bergegas untuk menghadap Allah dengan cara melakukan sholat. Karena sholat sesungguhnya adalah ketahanan terhadap kejiwaan kita, utamanya menghadapi perjalanan hidup dan seluruh goncangan-goncangannya. Orang yang sedang tergoncang hidupnya atau orang yang sedang menerima satu beban yang berat, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan melakukan sholat. Fasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan atas semua masalah dan fenomena hidup dengan kesabaran dan melakukan sholat. Maka dengan sholat artinya kita menyelesaikan masalah kita sendiri.
4: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah ada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan, dan tidaklah ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi fajar. Demi malam yang sepuluh. Demi yang genap dan yang ganjil. Demi malam apabila berlalu. Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal?
1: Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad?
0: Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad?
1: Irama dzatil 'imad.
0: Yaitu penduduk Irom, ibu kota kaum 'Ad yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi.
1: Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad.
0: Yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain.
1: Wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad.
0: Dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah.
1: Wa fir'aun dzil autad.
0: Dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar.
1: Alladzina taghaw fil bilad.
0: Yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri.
1: Fa'aktharu fiha al-fasad.
0: Lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu. Karena itu, Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka.
1: Inna rabbaka labil mirsad.
0: Sungguh, Tuhanmu benar-benar mengawasi.

0: akraman.
1: Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya, lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku.
0: Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan.
1: Namun apabila Tuhan mengujinya, lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku.
0: Kalla, bal la tukrimuna al-yatim.
1: Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim.
0: Wa la tahabbuna ala ta'amil miskin.
1: Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin.
0: Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma.
1: Sedang kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram.
0: وتحبون المال حبا جما.
1: Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan.
0: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا.
1: Sekali-kali tidak, apabila bumi diguncangkan berturut-turut, berbenturan.
0: وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا.
1: Dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris.

0: Dan pada hari itu, diperlihatkan neraka Jahanam. Pada hari itu, sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu.
1: Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati.
0: Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini.
1: Fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad.
0: Maka pada hari itu, tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya yang adil.
1: Wala yuthiqu wathaqahu ahad.
0: Dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya.
1: Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah.
0: Wahai jiwa yang tenang.
1: Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
0: Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya.
1: Fadukhuli fi ibadi.
0: Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku.
1: Wadukhuli jannati.
0: Dan masuklah ke dalam surgaku.

0: Wahai Abu Bakar, siapakah yang akan memperbaiki umat manusia untuk itu, wahai Abu Bakar? Siapakah yang akan menggantikanmu? Jika nanti engkau bertemu Allah dan Rasul-Nya, engkau akan bisa berkata bahwa engkau telah menyerahkan urusan umatmu kepada orang yang terpercaya. Sesungguhnya, umat sedang membutuhkan seorang hakim yang kuat, tetapi tidak kasar, lembut, tapi tidak lemah. Siapakah dia? Allah telah memuji seorang hambanya yang soleh dalam kelayakannya untuk memimpin urusan suatu keluarga. Allah berfirman dengan lisan anak perempuan Su'aib.
1: Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, "Wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya."
0: Quran Surat Al-Qasas Surat 28 Ayat 26.

0: Lalu bagaimana dengan urusan umat? Abu Bakar harus bermusyawarah dengan para sahabat tentang perkara ini. Namun dia teringat bahwa dia telah mendengar tentang perkara ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, siapa yang engkau utamakan setelahmu?" Beliau menjawab, "Jika kamu mempercayakan kepada Abu Bakar, dia adalah orang yang terpercaya dan zuhud terhadap dunia dan menginginkan akhirat. Jika kalian mempercayakan kepada Umar, kalian akan mendapatkannya seorang yang kuat dan terpercaya. Dia tidak takut kepada orang-orang yang mencela. Jika kalian mempercayakan kepada Ali, aku melihat kalian akan melakukannya. Kalian akan mendapatkannya sebagai seorang pemberi petunjuk dan akan menunjuki kalian pada jalan yang lurus." Engkau benar, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun engkau harus bermusyawarah dengan para sahabat, wahai Abu Bakar. Abu Bakar sangat penat dengan kesedihan yang melanda umat dan masalah siapa yang akan menjadi penggantinya setelahnya, sehingga dia menjadi begitu lemah dan mulai terengah-engah. Sebagian sahabat datang kepadanya dan menyarankan, "Bagaimana jika engkau pergi ke tabib?" Abu Bakar menjawab, "Dia telah melihatku." Mereka berkata, "Lalu apa yang dia katakan kepadamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku boleh berbuat apa saja yang aku kehendaki." Orang-orang pun paham bahwa Abu Bakar tidak akan sembuh dan hanya dialah yang mampu menyembuhkan.
1: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
2: Rasil untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.

0: Sian dia duho kele, songonna belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagut pesta.
0: Tola do madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya tempe super Azaki.
1: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
0: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
1: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
0: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
1: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
0: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.
2: Maksud Wiwi-nya apa ya? Maksud Wiwi.
3: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada 2 lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
4: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
4: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
5: Radio station in Padang Sidempuan

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para hambanya yang beriman untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan amal saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh berupa jihad fisabilillah. Seorang yang tidak mampu berperang dengan fisiknya, tetapi ia menyiapkan bekal bagi seorang mujahid, maka ia pun mendapat pahala jihad. Demikian pula seorang yang mengurus keluarga orang yang berperang fisabilillah dengan baik, maka ia mendapat pahala orang yang berperang. Abu Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: "Man jahhaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza, wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza."
1: Barang siapa yang menyiapkan bekal seseorang yang berperang fisabilillah, maka akan dicatat baginya pahala orang yang berperang. Dan barang siapa yang mengurus keluarga orang yang berperang fisabilillah dengan baik, maka akan dicatat baginya pahala orang yang berperang.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan. Berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka salat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.
4: Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang disembunyikan akan memadamkan kemurkaan Allah, silaturahmi akan menambah umur, dan melakukan kebaikan akan menjaga dari berbagai kejelekan yang menimpa.

memiliki cita-cita untuk mensejahterakan rakyatnya dan membuat semua rakyatnya hidup berkecukupan. Setiap kali ada sahabat yang menegur karena Umar terlalu banyak dalam membagikan harta, dia selalu menjawab, "Kalau ada harta, akan aku beri setiap orang dari mereka sebanyak satu sa. Dan aku akan terus menambah jumlah itu selama masih ada harta, kemudian membagikannya semampuku. Dan jika aku mampu memberi untuk setiap orang satu kilah atau 16,5 liter, akan aku beri mereka per kilah. Dan jika masih lebih, akan aku beri mereka sebanyak-banyaknya tanpa batas ukuran." Jika bertemu dengan rakyatnya, Umar selalu menanyakan keadaan gubernurnya atau menyuruh orang untuk menanyakan perihal pemerintahan daerah yang menjadi bawahannya. Terkadang, Umar menyuruh mendatangkan seseorang dari daerah yang sangat jauh untuk ditanya tentang gubernurnya, bagaimana tindak tanduk mereka terhadap rakyat. Dan kalau mereka menjawab, "Bagus wahai Amirul Mukminin," Umar akan bertanya kembali, "Apakah dia biasa menjenguk rakyat yang sakit?" Jika jawabannya ya, mereka akan ditanya lagi, "Apakah dia biasa mengunjungi para budak? Bagaimana muamalahnya dengan orang-orang lemah dan tidak mampu? Apakah dia sering membuka pintu rumahnya untuk membantu rakyat atau tidak?" Kalau salah satu dari beberapa pertanyaan ini dijawab tidak, Umar akan langsung memecat orang itu dan menghitung hartanya. Andaikan harta gubernur itu lebih banyak dari ketika dia diangkat menjadi gubernur, kelebihannya itu akan dibagi dua. Setengahnya untuk dia, setengahnya lagi diserahkan ke Baitul Mal. Umar tidak pernah menghiraukan siapapun bawahannya yang melanggar. Bahkan dia pernah menghukum orang-orang sekali bersaat bin Abi Waqas, Abu Hurairah, dan para sahabat lainnya.

Umar berusaha untuk tidak menzolimi rakyat ataupun pemimpinnya sekecil apapun. Oleh sebab itu, jika ada yang dizolimi, kedua belah pihak akan dipanggil, baik yang mengadukan maupun yang diadukan. Pernah suatu ketika, masyarakat di satu daerah mengadu kepada Umar tentang gubernurnya. Umar memanggil keduanya untuk diadili. "Bicaralah," katanya kepada yang mengadu. "Gubernur kami ini selalu kesiangan membuka pelayanan kepada kami. Benarkah demikian? Kalau benar, mengapa?" Gubernur tergugat itu menjawab, "Demi Allah, aku tidak suka untuk membeberkan alasanku. Tetapi karena diminta, aku pun akan menjelaskan. Aku tidak mempunyai pembantu, sehingga aku harus membuat adonan, harus menunggu sampai matang. Setelah itu aku buat roti, kemudian aku berwudu dan baru berangkat untuk melayani mereka." Umar bertanya lagi kepada yang mengadu, "Dia tidak pernah melayani kami pada waktu malam," katanya. Gubernur itu menjawab, "Sungguh aku tidak suka menyebutkan alasan ini, tapi karena diminta aku akan sebutkan. Aku punya prinsip yang berusaha aku pegang teguh. Waktu siang aku sediakan untuk rakyat, dan waktu malam aku sediakan khusus untuk Allah." Umar bertanya lagi kepada yang mengadu, "Masalahnya apa lagi?" Orang itu menjawab, "Dalam sebulan dia mempunyai satu hari untuk berlibur." Gubernur itu menjawab, "Aku tidak mempunyai pembantu untuk pencuci pakaianku, dan aku gunakan hari itu untuk mencuci. Kemudian diriku menunggunya sampai kering. Setelah itu barulah aku menemui mereka pada sore harinya." Umar sangat bahagia melihat kewaraan gubernurnya. Umar memujinya dan menyanjungnya. Rakyat yang mengadu pun meminta maaf karena telah berburuk sangka. Ketika gubernurnya ini meminta agar Umar mengganti posisinya dengan orang lain, orang-orang yang mengadukan gubernur tersebut justru meminta kepada Umar agar tetap mempertahankannya untuk menjadi gubernur mereka.

0: Ikhwan Akhwat, simak kisah inspiratif sahabat selanjutnya.
1: Rasil untuk Islam yang satu.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, rekan Ros, seperti biasa ya. Di malam minggu ini, di formasi pukul 20 di menit ke-21 hingga nanti mendekati formasi pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia akan menemani ruang dengar Anda semua dimanapun berada. Ya, sudah pasti ya bisa merequest lagu kesayangannya di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara ke nomor 0822 999 96105. Hanya bisa dari via chat WhatsApp dan juga dari via SMS. Yap. Ini kita langsung bacakan saja dari via chat WhatsApp. Ada yang minta diputarkan lagu Kamu Cantik Kamu Baik katanya. Waduh, siap, ditunggu lagunya ya buat kamu yang cantik di sana. Oke, deh siap, ditunggu lagunya. Lanjut dari via chat WhatsApp lagi, ini minta diputarkan lagu Rahasia Cintaku dari Kahitna katanya. Salam-salamnya untuk seseorang yang aku gak bisa mengungkapkan perasaanku kak ke dia. Aduh, malah curhat ya dia di sini. Oke deh, siap, ditunggu lagunya kita putarkan ya. Siap, buat kamu yang lagi galau di malam minggu ya. Oke deh, siap, ditunggu lagunya. Satu lagi dari via chat WhatsApp ini, sebelum kita lanjut ke lagu, ini katanya minta diputarkan lagu Jadikan Aku Yang Kedua dari Astrid katanya. Oke deh, emang kalau yang pertama gak mau ya? Oke deh, buat kamu siap ya, ditunggu lagunya sesuai requestan, ini kita putarkan ya. Kita lanjut lagi ke lagu dan tentunya dia masih menanti hingga nanti mendekati formasi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan juga rekan-rekan bisa merequest bisa merequest juga bisa mengirimkan rekaman suaranya ya untuk berkaraoke di malam minggu ini. Yap, dia akan menanti hingga nanti mendekati formasi pukul 10 ya. Kita ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM, your lifestyle.

0: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: Rekan Rao mohon perhatiannya sebentar. Berita tercecer, telah tercecer akte atau surat jual beli tanah atas nama Padang Bolak Siregar pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Yang berisikan luas tanah 30x24 atas nama Krisman Manik, alamat Kampung Selamat nomor 48, diperkirakan tercecer dari Sigiring-Giring sampai Kampung Selamat. Bagi Anda yang menemukan, sudi kiranya mengantarkan kepada nama Saud Manik, alamat Jalan Danau Toba nomor 21 Padang Sidimpuan Selatan, atau dapat diantar langsung ke Studio Raw FM Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Padang Sidimpuan, tidak akan dituntut dan akan diberikan hadiah sopantasnya. Terima kasih. 105 FM. This is the greatest. So this my face.

0: 난 주호진 씨가.
1: Huh? Like me. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.
3: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Panyabungan. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal membidik gedung lama Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah atau PAD baru dengan memberikan ruang bagi pihak swasta untuk memanfaatkannya. Hal itu disampaikan Bupati Haji Saipullah Nasution usai meninjau gedung di Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan. Untuk pemanfaatan gedung ini, pihak swasta atau pihak ketiga bisa mengajukan penyewaan. Biaya sewa tersebut akan masuk ke kas daerah dan menjadi pendapat yang sah bagi pemerintah. Beliau mengungkapkan wacana saat ini adalah menjadikan ruang IGD sebagai kantor cabang BRI. Gedung lainnya direncanakan menjadi wadah rehabilitasi bagi pecandu narkoba dan perawatan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Bupati pun memastikan untuk saat ini tidak ada wacana pembongkaran gedung tersebut dan menjadikannya sebagai pusat olahraga atau sport center. Saipullah berharap wacana pemanfaatan gedung lama RSUD Panyabungan bisa direalisasi secepatnya sehingga kerusakan bisa dihindari, mengingat kompleks bangunan tersebut sudah ditinggalkan sekitar 1 tahun. Ia menerangkan pembiaran lebih lama tanpa dimanfaatkan hanya akan menambah kerusakan gedung yang berujung pada bertambahnya biaya perawatan dengan jumlah yang tidak sedikit. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman waspada.id. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 RFM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

опять же оборудование.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan Raw FM. Wanda kembali lagi tentunya untuk menyapa ruang dengarkan Raw dalam program Naikwitas. Dengarkan lagu-lagu menarik dan info-info menarik dari Wanda di malam hari ini.

0: I listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: Rekan Rau, semua pasti setuju jika akhir pekan seringkali terasa cepat berlalu. Belum puas bersantai menghilangkan rasa lelah bekerja selama sepekan, kamu harus kembali masuk kantor. Padahal mungkin banyak agenda yang ingin dilakukan bersama pasangan, keluarga maupun sahabat untuk menjalani weekend. Tak jarang perasaan ini membuat seseorang merasa stres dan membenci hari Senin. Tidak ada cara ajaib untuk memperpanjang durasi akhir pekan, namun kamu bisa memaksimalkan pengalamannya. Tracy Dumas, seorang profesor di Departemen Manajemen dan Sumber Daya Manusia di Ohio State University, menambahkan bahwa setiap rehat yang diambil dari pekerjaan sangat penting untuk pemulihan diri. Untuk membuat akhir pekan terasa lebih lama, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Seperti rencana kegiatan di akhir pekan, kurangi penggunaan gadget dan lakukan hobi lainnya, lakukan aktivitas yang berbeda dari rutinitas harian, sisihkan pekerjaan kamu, temukan keseimbangan, dan terakhir nikmati momen. Itu dia rekan Rau beberapa hal agar akhir pekan terasa lebih lama.
1: 105 FM. This is the greatest.
3: So, this my face.

0: W. G. Brown, seorang seniman Inggris, pernah berkata, "Salah satu perbedaan yang paling besar antara orang yang sukses dan orang yang tidak sukses ialah pada penggunaan waktu senggangnya."
1: Insan edukasi, berapa banyak di antara kita yang benar-benar dapat memanfaatkan waktu yang kita miliki dengan sebaik-baiknya? Jika Anda ingin kehidupan Anda menyenangkan, sebagai permulaan yang Anda butuhkan adalah mengatur waktu Anda. Pengaturan waktu tak jauh beda dengan manajemen diri. Tugas pertama Anda adalah membuat daftar seberapa banyak waktu yang Anda buang sia-sia selama sehari. Dari sana, atur ulang aktivitas Anda guna melakukan yang lebih maksimal dalam setiap waktunya. Lebih dari segalanya, sikap konsisten adalah kunci keberhasilan Anda. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda mengisi waktu luang Anda dengan hal-hal yang positif?

Demikian kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.

0: kekayaan diri, rekan Raw FM, download aplikasi Raw FM dari Play Store di Android kamu.
1: Radio station in Padang Sidempuan

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Rekan Raw, pada dewasa ini teknologi semakin berkembang pesat dan penggunaannya semakin meluas di berbagai bidang termasuk dalam dunia pendidikan. Menyadari hal ini, Association of National and Private School mengadakan workshop bertajuk Menerapkan Digitalisasi dalam Pendidikan untuk Kesuksesan di Binus School Semarang pada Sabtu 18 Maret 2023. Workshop ini membahas teknologi pendidikan terbaru dan strategi untuk mempersiapkan siswa untuk dunia yang siap di masa depan. Peserta mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang teknologi terbaru yang bisa diterapkan dalam kelas sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik dan efektif. Saat ini teknologi memegang peran penting dalam pendidikan. Workshop ini membahas tentang bagaimana teknologi dapat ditanamkan di dalam kelas dan juga informasi tentang penggunaan teknologi dalam pendidikan yang lebih luas, terutama dalam mengembangkan keterampilan siswa. Teknologi-teknologi baru juga dipamerkan dalam workshop ini, seperti Active Floor dan Virtual Reality yang dapat membuat pembelajar lebih menyenangkan dan interaktif. Active Floor adalah teknologi yang sangat cocok untuk digunakan dalam pendidikan anak usia dini, di mana anak-anak dapat belajar dan bermain di atas permukaan yang interaktif dan responsif terhadap gerakan mereka. Teknologi virtual reality juga sangat menarik untuk diterapkan di dalam pendidikan, karena dapat membantu siswa untuk memahami konsep yang sulit dan abstrak dengan cara yang lebih visual dan menyenangkan. Workshop ini dihadiri oleh para kepala sekolah dan pengajar yang berada di Semarang dan sekitarnya. Dalam workshop ini, peserta mendapatkan kesempatan untuk bertemu dan berdiskusi dengan praktisi pendidikan serta bertukar informasi dan pengalaman dengan peserta lainnya. Dengan menghadiri workshop ini, peserta akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang teknologi pendidikan dan strategi untuk mengintegrasikannya dalam pembelajaran. Nah, itu dia rekan Raw, peran teknologi sangat penting dalam dunia pendidikan.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Rekan Trau masih dalam program Naik Witas bersama Wanda. Kebiasaan setiap orang dalam suasana belajar mungkin berbeda-beda. Beberapa orang lebih suka belajar dalam suasana sunyi, namun banyak pula yang senang belajar sembari mendengarkan musik. Nah, jika kamu senang belajar sambil mendengarkan musik, kemungkinan kamu bisa meraih nilai yang lebih baik. Survei itu mengamati hubungan antara musik dan belajar para responden. Ditemukan beberapa mereka yang belajar sembari mendengarkan musik cenderung memiliki IPK di atas 3,2 dalam skala 4. Hampir separuh dari 2.000 responden atau 49% mengaku mendengarkan musik secara rutin saat belajar. Lalu, sebanyak 60% responder menyampaikan mereka belajar lebih baik dengan adanya suara musik daripada dalam kesunyian. Beberapa suara lain yang sering didengarkan orang saat belajar termasuk suara alam 30%, suara kehidupan nyata 26%, dan podcast 24%. Persentase dari responden yang belajar sembari memutar musik lebih banyak ditemukan pada individu berusia 18-25 tahun dibandingkan individu berusia 58-76 tahun. Sebanyak 80% peserta yang mendengarkan musik ketika belajar sepakat bahwa musik merupakan alat terapi. Juga 75% peserta menyampaikan musik membantu mereka menyerap informasi. Ada pula 81% responden mengakui musik membantu mereka untuk lebih menikmati pengalaman mereka selama belajar. Survei tersebut juga menemukan dari 2/3 responden yang masih fokus di bangku sekolah, 58% diantaranya mendengarkan musik sambil belajar. Responden pendengar musik kemungkinan besar menggunakan perangkat, kartu catatan, atau alat lainnya untuk membantu mengingat informasi. Sekitar 64% peserta yang mendengarkan musik menyebut mereka menjadi lebih mudah saat menghadapi ujian, dan 80% peserta merasa lebih siap untuk mengikuti kelas. Nah, itu dia rekan Raut, ternyata manfaat belajar sambil mendengarkan musik sangat baik ya.
2: This is the greatest. So, this my face. This.

105 Raw FM, Your Lifestyle. Rekan Raw masih dalam program Naikuitas ya, bersama Wanda di sini. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi atau Pusdatin Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Norman Sasono optimistis pariwisata Indonesia akan tetap berjalan meski terjadi perlambatan ekonomi secara global. Norman mencatat wisatawan domestik berpotensi cukup besar terhadap perkembangan pariwisata di tanah air. Ini berkaca pada kejadian di masa lalu, misalnya tragedi bom Bali 1 dan 2. Norman juga berharap kunjungan wisatawan mancanegara dapat tetap ada, walau adanya resesi global yang menurut dia akan berdampak pada wisatawan mancanegara. Pemerintah menargetkan sekitar 3,5 juta hingga 7,4 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2023. Terkait pola wisata tahun 2023, CEO Founder dan Chief Marketing Officer Tiket.com Gairi Undarsa memprediksi adanya kelanjutan dari tren tahun saat pandemi COVID-19 seperti staycation atau liburan di dekat rumah tanpa memerlukan tiket pesawat, paspor, dan visa. Kemudian seiring sejumlah perbatasan internasional yang telah dibuka, maka kemungkinan ada peningkatan jumlah kunjungan wisata luar negeri ke Indonesia. Menurut Norman, pada tahun 2023, liburan atau wisata akan menjadi salah satu kebutuhan dasar sebagai orang. Menurut Norman, pada tahun 2023, liburan atau wisata akan menjadi salah satu kebutuhan dasar sebagai orang. Jadi pemerintah yakin pariwisata tetap jalan walau ekonomi global melambat di tahun 2023.

Sudah banyak lagu-lagu menarik yang kamu dengarkan di malam hari ini. Nantikan kembali dalam program Nikmita setiap malam hanya di 105 Raw FM. Wanda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Rekan Rau, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rau FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www atau dengan mengunduh aplikasi Rau FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah diizinkan keluar, kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali setelah itu, Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.

0: makhraja.
1: Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya.
0: وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
1: Dan dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.

yusra. Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi menopause di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.

0: أَجْرًا.
1: Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepadamu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya.

0: خسرتم فسترضع له أخرى.
1: Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal, menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.

0: yusra.
1: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

0: shukran.
1: Dan betapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasulnya. Maka kami buat perhitungan terhadap penduduk negeri itu dengan perhitungan yang ketat. Dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan di akhirat.
0: Dhaqat wabala amriha wa kana aqibatu amriha khusra.
1: Sehingga mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan akibat perbuatan mereka itu adalah kerugian yang besar.

dengan mengutus seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu, yang menerangkan bermacam-macam hukum, agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari kegelapan kepada cahaya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, Allah memberikan rizki yang baik kepadanya.

0: Allah yang menciptakan 7 langit, dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu.
1: Himbauan kepada seluruh rekan RAI FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.

0: Malam ini indah penuh dengan warna.
1: Pals toh, pals. Mendingan kita cabut, men. Nyari cewek manja.
2: Bebe, cewek manja.
1: Cewek manja.
2: Udah punya cewek, men. Sakit lo punya cewek.
1: Serius lo?
2: Yeah.
1: Mainan baru kali.
2: Jangan sini ya. Gue telepon ya. Dengar suara ini.

0: di sini ku menunggu temanku satu persatu untuk berkumpul. Pecel ayam di depan mata lengkap dengan sambalnya, ditemani skinny beset lumayan hitam. Terereret, terereret, terereret. Halo, siapa di sana?
1: WIT in the house, where we at, man?
0: Wikis di Lamongan, isi perut sampai kenyang. Sudah selesai, mau apa lagi?

Suara itu biasa terdengar di malam minggu. Suara apakah itu? Oh, ternyata Pak Polisi yang datang mengganggu untuk merusak malam mingguku dengan teman-teman. Pak, lebih baik kau pergi jauh.

0: juga makasih udah diajakin jalan-jalan pakai plus lagi. Oh iya, malam minggu depan jalan lagi yuk.
1: Dan ntar deh.

0: 105 FM.
1: Terus takdir kita siapa Ustaz? Ada, udah disiapkan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan semesta dan ditulis ulang untuk kedua kalinya 40 hari sebelum ruh ditiupkan ke dalam rahim ibu kita. Itulah kenapa ada selamatan 40 hari, 4 bulan dan seterusnya untuk mendoakan supaya takdir itu mubarak, penuh dengan keberkahan. Jadi udah ditulis sebelum kita lahir, udah ditulis sebelum semesta diciptakan. Jangan berputus asa, jangan khawatir. Udah ada jodohnya masing-masing, udah ada jatah rezekinya masing-masing. Sehingga kalau misalnya kita berdagang nih ceritanya, dalam mencari rezeki, orang yang percaya kepada takdir gak akan curang. Orang yang percaya kepada takdir gak akan menzalimi hak orang lain, gak akan mengambil yang bukan haknya. Orang yang percaya kepada takdir, beriman kepada takdir, gak akan khawatir kalau di jalan itu ada 1000 pedagang yang sama. Kenapa? Sebutir beras pun gak akan ketukar. Lalu kenapa kita dengki sama teman kita yang mungkin tiba-tiba hari ini rame, besoknya giliran yang lain? Bukankah semuanya watilkal ayyam nudawiluha bainan nas? Bukankah setiap hari itu Allah mempergilirkan di antara manusia? Maka kenapa hasad? Kenapa dengki? Kenapa jadi menggosipi teman kita yang punya kelebihan rezeki dibandingkan kita? Sebutir beras pun gak akan ketukar. Sebutir padi pun gak akan ketukar. Terus kenapa harus mencari yang haram? Kenapa harus menghalangi hak orang lain? Kenapa harus menjelek-jelekkan dagangan orang lain? Kenapa harus dengki dan menghina orang lain? Apakah dengan begitu kita merasa bahwa kita akan mendapatkan lebih dari dia? Gak akan ketukar walaupun kita menghina dia. An-nas, kata Nabi, law ijtama'u 'ala ay yadhurruk lan yadhurruka illa bima kataballahu 'alaik, walau ijtama'u 'ala an yanfa'uk lan yanfa'uka illa bima kataballahu lak. Manusia kalau mereka berkumpul pengen nyusahin kamu, pengen menyulitkan kamu, pengen mencelakai kamu, lan yadurruk, mereka enggak akan bisa mencelakai kamu, merugikan kamu walaupun sedikit, illa bima kataballahu alaik, kecuali sesuai dengan apa yang Allah tuliskan atasmu. Jadi kalau ada orang yang semuanya ngejelek-jelekin kita, terus kita kayak jadi insecure, ada enggak ya laki-laki yang mau sama saya? Setiap yang datang belum masuk ke gerbang rumah udah jelek-jelekin sama tetangga. Awas di situ ada anjing galak. Awas mertuanya atau ibunya, ayahnya itu orangnya galak banget. Orang tuanya itu arogan, orang tuanya itu pemarah, temperamen. Awas perempuan itu orangnya enggak bisa dipercaya. Semua manusia menjelek-jelekan kita, lan yadurru, enggak usah khawatir. Itu tidak akan membuat kita jelek di mata Allah atau di mata orang yang akan menjadi jodoh kita, kecuali dia memang bukan jodoh kita. Gak ada yang bisa merubah, teman-teman. Sehingga ayat ini, hadis-hadis tadi ngajarin orang beriman itu, harusnya orang beriman itu punya yang namanya aman. Iman aman hasilnya. Karena dia beriman, dia ngerasa aman. Gak merasa terusik, gak merasa khawatir, gak merasa galau. Tidak menjadi orang yang larut dalam humum atau hammun, tidak juga dalam hazanun, tidak sedih dan tidak khawatir. Kenapa? Karena dia beriman kepada ketetapan Allah. Itulah yang diajarkan surat Hud ayat ke-6. Mustaqarraha wa mustaudaaha, di mana tempat tinggalnya, di mana tempat rezekinya. Kadang-kadang jaraknya jauh. Saya pernah ya dari Bandung ke Cirebon. Satu hari Minggu, udah lama banget saya gak jalan sama anak-anak. Pas hari itu saya bilang ke anak-anak, yuk kita jalan-jalan yuk, kemana? Mereka manggil saya Baba. Karena saya dulu kuliah di Mesir, menikah di Mesir, orang Mesir kan suka manggil ayahnya Baba ya, jadi keikutan lah. Baba, kita mau kemana? Kata anak-anak. Kalian mau kemana? Ya udah deh, kita ke tempat itu aja yuk, jam matahari. Ada di salah satu pinggiran kota Bandung, jam matahari. Jadi jamnya itu kalau matahari condong ke satu sisi, dia akan menunjuk ke satu angka, jam 1 siang, jam 2 siang, kayak gitu. Ya udah yuk, naik aja mobil ke arah jam matahari. pas mau keluar dari tol, anak-anak bilang, aduh udah pernah ya, jadi gak terlalu seru, gimana kalau kita ke Ancol aja, arah ke barat. Akhirnya, jadi benar nih ke Ancol, ya lanjutin, gak jadi keluar tol. Baru jalan sebelum sampai Cikampek, mereka bilang, tapi Ancol gitu-gitu aja ya, gimana kalau kita cari pantai di daerah Indramayu sana, kayaknya lebih virgin deh, gak terlalu rame. Akhirnya balik ke kanan, menyusuri Indramayu, nyari pantai, berhenti gak ada yang bagus, berhenti gak ada yang cocok. Akhirnya sampailah sore-sore kita di Cirebon, nyari empal gentong. Kebayang gak dari Bandung nyari empal gentong ke Cirebon, mutar dulu ke Cikampek, dan dulu belum ada Cipali. Jadi lewat Pantura sampai ke Cirebon. Di Cirebon kita gak sengaja mampir di sebuah warung yang ada di pinggir jalan. Di antara sekian banyak warung, pas mampir orang yang punya warungnya curhat. Untungnya waktu itu saya belum main sosial media, jadi dia gak minta foto. Dia curhat, dan curhatnya untungnya gak direkam sehingga gak viral. Dia curhat bilang apa, Ustad, Pak, waktu itu kan gak kenal ya, Pak, makasih ya udah mampir, dari pagi gak ada yang datang ke warung kami. Akhirnya karena dia curhat, saya gak tega, selain saya makan bareng keluarga, saya bungkusin yang banyak supaya dia seneng. Maka saya belanja lumayan banyak di situ. Kemudian kita lanjutkan perjalanan sampai di Bandung lagi, udah menjelang tengah malam, hanya untuk makan empal gentong di Cirebon. Mustaqarraha wa mustaudaha. Begitulah cara Allah. Pernah juga saya di mall. Di mall itu saya kayak mau lagi keluar dari mall, mau pulang, tapi salah ngambil jalan keluar. Pas saya salah ngambil jalan keluar, harusnya pintu utara, saya malah ke pintu barat. Saya ngelewatin satu toko di pojok banget, dia lagi jualan kayak kaos-kaos cowok gitu yang ada tulisan-tulisan tentang sahabat Nabi, kata-kata bijak. Pas saya lewat, ini bagus nih kaosnya, akhirnya saya belanja di situ. Saya berpikir, tempat dia itu gak strategis, ada di pojok. Tapi bagaimana cara dia mendapatkan konsumen? Allah mendatangkan konsumen ke tempat dia dengan cara salah milih jalan keluar dari mall. Mustaqarraha wa mustaudaaha. Rezeki kayak gitu. Sering banget saya ngalamin. Saya pernah jalan ke daerah Bengkulu. Ada acara tabligh akbar di Bengkulu, tapi bukan di kota Bengkulunya, agak di pedalaman sekitar 5 jam lah dari kota Bengkulu. Terus pas saya pulang, panitia nanya, Ustadz mau makan di restoran mana? Saya bilang,

I feeling, ah, kenal ini, kayaknya kenal ini. Dari mimiknya, dari gaya-gayanya nih kayaknya kenal. Pada gini-gini. Akhirnya saya duduk, saya topi saya giniin, gini aja. Terus pas saya ngomong, tuh kan, kata mereka, ketahuan gara-gara suara saya. Akhirnya kata mereka, usah nana nih ya. Lama-lama kata, mereka bilang, Ustaz, salah satu yang kerja di situ, waitersnya, dia bilang gini, Ustaz, udah setahun saya istighfar berdoa supaya Allah mempertemukan saya dengan Ustaz. Setahun dia istighfar. Dia ada di sebuah pelosok jalur lintas provinsi. Warungnya kecil, parkirannya sempit. Justru warung yang besar itu di sebelahnya, parkirannya luas. Dan waktu itu saya ditawarkan panitia untuk makan di sebuah restoran yang lain. Saya bilang saya pengen yang makanan lokal aja. Dan tak kenapa berhenti di situ, ketemu dengan dia. Dia bilang ini adalah cara Allah menjawab doa saya. Ustadz nyasar di warung saya. Akhirnya setelah selesai makan, pasti foto-foto, tapi makanan gak diskon. Artinya Allah memperjalankan saya. Subhanalladzi asra. Allah memperjalankan saya karena doa dia, bukan karena kesolehan saya. Dianya yang soleh, doanya yang mustajabah, istighfarnya yang tulus, sehingga Allah perjalankan saya. Padahal mustaqor rohanya ada di pelosok Bengkulu, sedangkan mustaudaahnya ada di Bandung. Bayangin, mustaqor roha di pelosok Bengkulu, mustaudaah di Bandung. Tapi Allah pertemukan semuanya fi kitabim mubin. Dan kejadian itu sering saya alamin. Mungkin sempat viral juga di YouTube, seorang tukang gojek kan yang istighfar selama setahun pengen ketemu sama Ustaz Hanan katanya. Kalau ketemu di taklim rasanya dari jarak jauh, pengen berdua tapi kayak gak mungkin. Siapa saya, kata dia, tapi gak berputus asa, istighfar aja. Suatu hari saya beres acara di masjid itu, saya telat dijemput sama keluarga. Akhirnya saya pesan gojek. Pas dia di depan masjid, dia ambil. Dia pun gak tahu itu saya. Pas saya datang, saya pakai, waktu itu lagi musim masker, saya pakai masker, pakai topi. Dia gak ngeh saya itu. Terus dia kasih helm. Di sepanjang jalan dia cerita, dia nanya, Mas sering ngaji di situ? Sering, saya bilang. Iya, saya juga sering. Di situ ustadznya enak, katanya. Saya ngerti kajiannya gak terlalu berat. Siapa, saya tanya? Ustadz Hanan Ataki. Oh iya, iya. Mas suka ngaji ke beliau juga? Ya sesekali. Lama ngobrol. Lama-lama dia curiga. Mas bentar, kok suaranya beda ya? Selalu kedeteknya lewat suara. Jadi gak bisa bohong kalau udah suara. Kok suaranya beda ya? Sebentar, pas berhenti di lampu merah dia lihat ke belakang. Pas ngeliat ke belakang, Mas ini Ustaz Hanan ya? Ya, saya bilang langsung dia, astagfirullahaladzim. Heboh seperempatan itu. Orang-orang pada ngeliat semuanya, Ustaz Hanan. Pelan-pelan Mas, pelan-pelan, gak usah teriak-teriak. Itu sepeda Nabi Adam, saya bilang. Akhirnya jalan sambil dia agak-agak oleng, dia shock gitu, Ustaz saya udah setahun istighfar pengen ketemu Ustaz. Sampai di rumah saya, dia minta foto, dia curhat, itu hasil keajaiban istighfarnya dia. Mustaqarrah saya adalah di rumah saya, mustaqarrahnya dia adalah di atas motor, mustaudaahnya dia adalah di rumah saya. Tapi bisa ketemu. Allah punya cara, fi kitabim mubin. Maka falimal ya's, kenapa harus berputus asa? Apa yang bikin kita sering berputus asa, galau, khawatir, bingung? Dan ekspresi berputus asanya adalah mencari jalan-jalan yang tidak halal dalam bab jodoh dengan pacaran misalnya. Kenapa pacaran? Karena takut diambil orang, Ustaz. Bukankah mustaqarrah wa mustaudaah sudah ada fi kitabim mubin? Kenapa gak berani putus? Takut dia nanti jadian sama yang lain, Ustaz. Dia tuh favorit banget. Dia tuh adalah seorang atlet voli di kampung saya. Semua cewek-cewek sekampung suka sama dia. Bukankah mustaqarrah wa mustaudaah fi kitabim mubin? Baca ulang-ulang ayat ini, renungkan maknanya supaya muncul belief, iman dalam hati kita. Hasil dari iman itu aman. Hasil dari iman aman itu asal kata yang sama, iman dengan aman. Jadi kalau kita enggak aman, kalau kita enggak stabil, kalau kita enggak tenang, pasti ada masalah dengan iman kita. Kalau mau mengukur Ustaz apakah

saya termasuk orang yang baik imannya, coba rasakan, aman gak hati kita dari hal-hal yang gak pasti dalam hidup? Kalau hati kita belum merasa aman, masih khawatir, masih galau, masih bimbang, berarti iman kita perlu diasah terus. Sampai dia tumakninah, sampai dia tenang, sakinah, sampai dia enggak muzabzabina baina dzalik. Tidak zilzal, tidak zulzilu, tidak zannu billahi dzunun, tidak berprasangka yang aneh-aneh. Muncullah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itulah orang yang beriman. Oke, tadi saya katakan orang kalau misalnya enggak beriman kepada mustaqarraha wa mustaudaaha, enggak beriman kepada kitabim mubin, enggak beriman kepada al-qada'i wal qadar, hasilnya apa? Hasilnya putus asa. Putus asa itu ekspresinya kalau dalam masalah hubungan, pacaran. Kenapa pacaran? Karena dia berputus asa berharap kepada Allah, akhirnya dia ikhtiarkan sendiri. Akhirnya dia jaga sendiri, akhirnya dia pegang sendiri hati orang itu. Padahal tidak ada yang mampu memegang hati siapapun, bahkan hati dirinya, semuanya ada di antara jemari Allah. Allah yang menggenggam, yang membolak-balikan hati manusia. Sehingga bahkan kita aja seringkali gak bisa mengontrol hati kita untuk suka dan tidak suka dengan siapa. Saya ini adalah hasil takdir. Aslinya saya bukan tipe istri saya banget. Istri saya bilang ada 5 tipe laki-laki yang saya amit-amit gak mau sama dia. Kelima-limanya ada di saya. Pertama, karena istri saya orang Jawa, dia takut kalau punya suami orang Sumatera. Beda frekuensi, beda karakter, beda gaya. Ya Allah, jangan orang Sumatera. Saya Sumatera Aceh pula. Yang ngomongnya itu mungkin karena sekarang alhamdulillah saya udah lama di Jawa Barat, di Sunda. Jadi orang pikir saya orang Bandung, aslinya Aceh. Muka gak mungkin dibohongin ya. Gak ada kan muka orang Sunda kayak gini ya. Mata dekok. Jadi dia bilang, ya Allah kalau bisa jangan orang Sumatera. Bukan masalah suku, masalah kecocokan, karakter. Pengen yang sefrekuensi lah orang Jawa. Lebih santun, lebih apa. Kalau marah itu dia diem. Kalau orang Sumatera marah ya ngomong aja biar cepat rilis. Tapi orang lain yang kemudian kena mental. Ya Allah jangan orang Sumatera, saya orang Sumatera. Ya Allah kalau bisa dia jangan terlalu warnanya itu agak terang dikit lah. Jangan terlalu dof lah, saya dof. Masya Allah. Yang ketiga, ya Allah kalau bisa jangan yang lebih muda dari saya, biar dia lebih dewasa, lebih matang. Saya lebih muda, walaupun gak jauh-jauh banget. Ya Allah kalau bisa dia jangan ustadz, dia takut. Kalau ustadz pokoknya adalah alasannya. Saya ustadz. Semua kriteria yang dia gak inginkan dari seorang calon suami, lima-limanya ada di saya. Sehingga pas ketemu saya dia doa, ya Allah jangan yang itu ya Allah. Saya ketemu dia, saya doa, ya Allah yang itu aja ya Allah. Akhirnya jadi. Kenapa? Ustadz, doanya lebih mustajabah. Sebetulnya bukan itu. Sebetulnya mustaqarraha wa mustaudaaha. Yang satu di Aceh ujung Sumatera, yang satu di Tuban ujungnya Jawa Timur. Enggak ujung sih, pokoknya Jawa Timur lah, karena ujungnya kan Banyuwangi ya. Yang satu di ujung Sumatera, yang satu di ujung Jawa. Mustaqarraha wa mustaudaaha, ketemunya di Mesir. Bisa ketemu di Mesir, ya gimana Allah, saya lagi ngantri beli kebab, dia juga ngantri. Pas dapat kebab punya dia saya ambil, namanya juga cowok ya. Nih saya kasih rahasia cowok, hati-hati ya, cowok itu jago acting. Saya ngambil punya dia, kata dia, mas itu punya saya. Enggak, ini punya saya. Enggak, itu punya saya. Enggak, punya saya, kan kamu dengan saya sama. Lagi ngantri beli kebab, akhirnya kenalan, akhirnya jadi lanjut. Saya telepon orang tuanya di Tuban. Pak, saya pengen ngelamar anak bapak. Oh, saya terserah anaknya. Kalau anaknya sih setuju pak, udah oke. Padahal dia juga belum jawab. Alhamdulillah akhirnya selesai. Dipermudah oleh Allah menikahnya pas lagi haji di Mekah. Sebulan persis setelah kejadian musibah tsunami di Aceh,
Ibu saya meninggal dalam tsunami, keluarga saya banyak yang meninggal dalam tsunami, dan Allah sebulan kemudian mengganti keluarga baru untuk saya dari Jawa. Menikahnya di Masjidil Haram, beres semua rangkaian haji, karena gak boleh menikah lagi ihram. Udah beres haji semuanya, menikah, istri masih di Mesir, saya di Mekah, ketemu calon mertua saya di sana. Setelah akad baru saya telepon dia, yang kita udah halal. Itu namanya menikah LDR-an, menikah online. Jadi artinya, Bapak Ibu teman-teman sekalian, moral of the story, mustaqarraha wa mustaudaha fi kitabim mubin. Allah yang sudah mengatur semuanya. Fala tayasu, enggak usah khawatir. La tahzanu, enggak usah khawatir, enggak usah bingung. Serahin aja sama Allah dengan ikhtiar terbaik kita. Kalau gitu kita enggak perlu ikhtiar, Ustaz. Perlu. Kenapa? Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi dalam hadis riwayat Tabrani. Kata dia gini, "Ya Rasulullah, apakah semua perbuatan kita sudah dicatat dalam takdir?" Kata Nabi, "Ya." Kalau gitu kenapa kita beramal ya Rasulullah? Kata Nabi, beramallah kalian karena segala sesuatu itu dimudahkan kepada apa yang dia lakukan. Jadi ikhtiar bagian dari cara kita untuk meminta kemurahan Allah, mempermudah yang baik-baik bagi kita. Tapi semuanya diatur oleh Allah, tapi kita wajib berikhtiar. Maka jangan berkecil hati kalau kita ikhtiarnya ke barat jadinya ke timur. Memang mustaudaahnya di timur. Nyari rezekinya ke barat jadinya di timur. Nyari jodohnya ke barat jadinya di timur. Gak apa-apa, yang penting ikhtiar. Gak apa-apa kita salah arah, tetapi Allah akan menghargai setiap langkah kita. Gak apa-apa kita salah arah, kita berikhtiarnya ke kanan, ternyata rezeki kita ada di sebelah kiri. Kita ikhtiarnya ke belakang, ternyata rezeki kita di depan. Gak masalah kalau kita salah arah dalam melangkah. Yang pasti Allah menghargai setiap langkah-langkah kita fisabilillah. Mustaqarraha wa mustaudaaha. Maka kalau kita hubungkan dengan judul, mengejar yang dirindukan, rezeki, keturunan, kebahagiaan, jodoh, nasib, cobalah kejar dengan mindset al-imanu bil qada'i wal qadar, beriman kepada takdir. Karena kalau kita mengejar dengan konsep tidak beriman kepada takdir, kita akan capek sendiri. Apa maunya Allah? Kenapa begini? Allah enggak ridho kepada saya. Allah enggak rela ngelihat saya jadi orang benar, bla bla bla bla bla bla. Akhirnya putus asa menjadi orang benar. Ada yang sudah berhijab. Setelah berhijab dia mendapatkan beberapa ujian hidup, akhirnya dia balik lagi buka hijabnya. Kenapa? Berputus asa kepada rahmat Allah. Kenapa berputus asa? Enggak percaya dengan takdir tentang rezeki dan karir. Saya kasih contoh. Tahun 2015, waktu itu saya masih punya usaha kecil-kecilan, kayak jual pulsa, bikin penerbitan buku kecil-kecilan di rumah. Waktu itu usaha saya lagi drop, sehingga penghasilan saya paling sebulan 2 juta, 3 juta, dan selalu habis untuk kebutuhan sehari-hari. Udah lama saya gak megang uang lebih dari 2 juta atau 3 juta. Tiba-tiba satu hari ada sebuah proyek, saya dapat untung 15 juta cash. Begitu saya dapat uang untung halal 15 juta, saya bahagia banget. Alhamdulillah bisa megang uang 15 juta, mau ditabung, mungkin bisa dipakai untuk beli ini dan itu. Baru seminggu saya megang uang 15 juta, tiba-tiba saya sakit, kena DBD, harus dirawat di rumah sakit. Karena saya ngerasa punya uang cash, akhirnya saya di rumah sakit pengen dirawatnya tuh yang nyaman. Saya pilih kamar yang sendiri, gak join sama pasien lain. Biar istri saya bisa nungguin saya dengan nyaman. Biar dia gak akan sakit setelah ngejagain saya. Ada sofa bed buat dia istirahat. Ada kulkas buat nyimpanin makanan buat dia. Yang nyaman lah walaupun sedang sakit. Supaya istri saya bisa ngerawat saya dengan baik. Setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, saya dibolehkan pulang udah sembuh. Bayarlah tebusan biaya rumah sakit persis 15 juta. Sampai di rumah saya ngelamun aja. Masya Allah, Allah baik banget. Kenapa saya bilang Allah baik banget? Allah tahu seminggu lagi saya mau butuh uang 15 juta untuk berobat di rumah sakit. Karena sakit saya DBD itu udah ditulis di dalam takdir 50 ribu tahun yang lalu. Allah tahu itu.
Maka untuk memudahkan saya, Allah kasih saya bekal 15 juta dengan satu proyek untuk berobat. Betapa baiknya Allah. Ini orang yang beriman kepada takdir. Kalau orang gak beriman kepada takdir, ngomongnya beda. Apa maumu ya Allah? Kayaknya engkau gak senang ya ngelihat saya happy sebentar. Baru dikasih rezeki 15 juta seminggu, kenapa sih diambil lagi? Tega banget Allah sama saya, Allah zalim sama saya, apa yang kurang dari saya, bla bla bla. Watadzunnuna billahi dzunun, dan kalian berprasangka kepada Allah dengan banyak prasangka yang enggak baik. Kenapa? Karena kalian lupa kepada semua itu ketetapan Allah. Allah tahu seminggu lagi saya mau sakit, makanya Allah kasih Hanan ini uang 15 juta buat berobat ya. Seandainya saya bisa mendengar wahyu, saya enggak akan salah paham. Cuman kan kita gak bisa mendengar wahyu. Lalu bagaimana cara kita memahami maksud Allah? Dengan iman kepada takdir. Kalau gak kita akan salah paham. Ngira Allah itu jahat banget. Ngasih uang 15 juta baru seminggu diambil lagi. Bukan diambil. Emang uangnya buat berobat. Uang itu bukan untuk beli motor. Uang itu bukan buat ditabung. Uang itu bukan hak saya. Uang itu adalah anugerah Allah. Karena Allah tahu saya butuh uang 15 juta untuk berobat seminggu lagi. Jadi Allah itu lagi nolongin saya atau lagi jahat sama saya? Lagi nolongin saya. Itulah angle orang yang beriman kepada takdir. Tapi angle orang yang salah paham kepada takdir, yai'as wa yusi'u dzon billah. Dia berputus asa, dia berburuk sangka kepada Allah. Dan itu awal dari keluh kesah hidupnya. Akhirnya dia putus asa. Dia bilang, Allah gak rela saya jadi orang benar nih kayaknya. Susah payah saya sabar cari rezeki yang halal, sekali-kalinya dapat 15 juta baru seminggu udah diambil lagi. Kayaknya saya harus balik lagi kayak dulu cari rezeki yang tidak halal. Itu orang yang berputus asa. Sehingga Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tabrani juga pernah bilang gini. Ini hadisnya sahih, kata Nabi, al-imanu bil qada'i wal qadar yuzilul hamma wal hazan. Iman kepada takdir akan menghilangkan alhamma wal hazan. Apa itu alham? Alham itu artinya rasa sedih, trauma, luka. Long grieving process, larut-larut, berlarut-larut dalam kesedihan di masa lalu. Itu namanya alham, humum. Sedangkan al-hazan, rasa khawatir, rasa bingung, rasa takut, rasa galau, rasa bimbang tentang masa depan. Itu namanya al-hazan. Maka orang yang beriman kepada takdir akan sembuh luka masa lalunya, akan tenang menjalani masa depannya. Yuzilul hamma wal hazan. Itulah kenapa kita diwajibkan beriman kepada rukun iman yang keenam ini, al-imanu bil qada'i wal qadar. Wajib kita beriman. Kalau enggak, maka cacatlah iman kita. Dan itu enggak bisa dipisah-pisah, beda sama rukun Islam. Rukun Islam kalau ada yang kita gak bisa amalkan, maka dimaafkan. Misalnya kita gak bisa haji karena emang gak mampu. Kita gak berzakat karena tidak memiliki kelebihan rezeki. Tidak sampai nisab, tidak sampai haul dan seterusnya. Oke, itu rukun Islam. Tapi rukun iman gak ada satupun yang boleh kita tolak. Semuanya kita ambil. Dan kalau kita kaitkan dengan sifat wajib bagi Allah yang 20, Allah itu kudrat, iradat, ilmun. Allah tahu, Allah mampu, Allah mau. Jadi gak ada satupun yang terjadi di luar Allah tahu, di luar Allah mampu, di luar Allah mau. Semuanya dalam ketentuan Allah. Itulah al-imanu bil qada'i wal qadar. Sehingga la tahzanu teman-teman tentang jodoh. Jangan khawatir. Ustaz, umur saya udah 27 tahun. Perempuan. Umur saya udah 27 tahun Ustaz, ada gak jodoh saya Ustaz? Ada, tunggu ya bentar lagi insya Allah. Kenapa Ustaz? Karena Sayyidah Khadijah aja 40 tahun. Ustaz, umur saya udah 30 tahun. Oh, dikit lagi tuh. Ustaz, umur saya udah 35. Bentar lagi tuh, sabar. Ustaz, udah 39. Nah, Ustaz udah lewat 45. Gimana Ustaz? Kan kita bukan Khadijah. Emang kita sesolehah Khadijah. Artinya la ta'asu. Ada yang menikahnya baru ketemu dengan jodoh sejatinya di usia 60 tahun. Bisa. Ada yang di usia 25 tahun, ada yang di usia 50 tahun dan seterusnya. Yang penting jangan khawatir. Ini baru 12 tahun. Aku punya jodoh enggak ya?
Baru 12 tahun, baru lulus SD, udah mikirin jodoh. La tahzan, gak usah khawatir. Jadi apa arti la tahzan? Bukan jangan sedih. Dalam konteks ayat itu adalah jangan khawatir. Kalau jangan sedih itu bukan al-hazan, tapi al-ham. Ada seorang sahabat namanya Abu Umamah. Dia sering duduk di masjid sambil ngelamun, padahal belum waktunya sholat. Sehingga Nabi datang pada dia terus nanya, ya Aba Umamah, mali araka fi masjidin min ghairi waqti shalah. Wahai Abu Umamah, kenapa aku selalu menemukan kamu di masjid padahal bukan waktunya sholat? Ada apa ya Abu Umamah? Malham. Apa masalah kamu ya Abu Umamah? Jawaban Abu Umamah, humumun wa duyunun ya Rasulullah. Saya lagi sedih ya Rasulullah. Saya banyak hutang ya Rasulullah. Saya terjebak pinjol ya Rasulullah. Misalnya ya, humumun wa duyunun ya Rasulullah. Terus Nabi bilang, ala u'allimuka kalimatin. Boleh enggak? Mau enggak aku ajarin kamu satu kalimat, satu doa. Nih semacam dikasih ijazah sama Nabi. Kalau kamu baca doa ini di waktu pagi dan petang, Allah akan menghilangkan humummu, sedihmu, dan membayarkan hutangmu. Apa itu ya Rasul? Kata Nabi, kul Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa minal ajazi wal kasal, wa minal jubni wal bukhl, wa min ghalabati ad-dain wa qahril rijal. Kata Abu Umamah, setelah saya mendawamkan doa itu setiap pagi dan petang, Allah pun menghilangkan sedih saya dan membayarkan hutang-hutang saya. Artinya apa? Ketika kita punya humum, maka humum itu obatnya di langit, bukan di bumi. Ketika kita punya hazan, obatnya hazan itu di langit, bukan di bumi. Maka jangan pergi mencari obat di bumi untuk semua penyakit dan keluh kesah hati, jiwa, dan mental kita. Carilah di langit. Bagaimana cara cari di langit, Ustaz? Mi'rajlah ke langit. Bagaimana cara kita mi'raj ke langit, Ustaz? Letakkan jidat kita sejajar dengan kaki kita dalam sujud. Itulah mi'rajnya seorang mukmin kepada Allah. Sehingga dengan cara itulah kita mencari obat hati kita. Aku lagi sedih nih. Wudu, Allahu Akbar. Salat apa Ustaz? Boleh salat hajat, boleh salat taubat, boleh salat mutlak. Berapa rakaat Ustaz? Bebas, namanya juga mutlak. Allahu Akbar. Salat. Pas sujud, panjangin sujudnya. Doa, Ustaz enggak hafal doanya, enggak tahu bahasa Arab. Ya udah, nanti beres salat berdoa. Karena kan kalau di dalam salat kita ucapkan selain ucapan doa ataupun yang diajarkan oleh Rasulullah dan para ulama, batal salat kita. Maka setelah sholat, ya Allah, saya sedih. Barusan saya diputusin dengan cara yang sangat kejam. Dia bilang gini, ya Allah, kita jadi adik kakak aja ya. Saya daripada jadi adik kakak, mending jadi musuh, ya Allah. Curhat sama Allah, munajat syakawa, wa tashtaki ilallah. Khawlah bintu Sa'labah ditolong oleh Allah karena suka curhat kepada Allah, dan curhatnya direkam di dalam surat curhat. Apa surat curhat? Ada enggak surat curhat dalam Al-Qur'an? Ada, namanya Suratul Mujadalah atau Mujadilah. Itu surat curhat. Ayat pertamanya tentang curhat.

Allah ilmun sama, Allah mendengar. Jadi obatnya di langit, minta sama Allah. Akhirnya Allah hilangkan humum, Allah hilangkan hazan, Allah hilangkan segala keluh kesah di hati kita. Tapi modalnya iman kepada Allah. Ada orang yang sudah berdoa tapi belum hilang humum dan hazannya karena tidak beriman kepada takdir Allah. Gak beriman kepada pengaturan Allah. Gak beriman bahwa Allah itu sayang sama kita. Allah itu dasarnya gak tegaan sama kita. Apa arti gak tegaan dalam bahasa Arab? Ra'fah. Dan sifat Allah atau nama Allah itu Ra'ufun, maha tidak tega. Rahmanun, maha pengasih. Apa arti maha pengasih? Gampang kasihan. Rahman, gampang kasihan, gak tega. Udah Rahman, Rahim, Ra'ufun. Coba kurang apa Allah itu sama kita? Dasarnya gampang kasihan, dasarnya sayang banget, dasarnya gak tega sama hambanya. Lebih daripada sayang, gak tega dan kasihan seorang ibu kepada putranya, Allah lebih dari siapa, dari siapapun. Kalau Allah kasih sayang kepada kita lewat manusia, itu cuma 1/1000000 dari satu bagian kasih sayang yang dibagi rata. 99 disimpan Allah khusus untuk hamba-hamba yang Allah kehendaki. Jadi dasarnya Allah itu kasihan sama kita. Jadi kalau ada orang yang kasihan sama kita akhirnya nolongin, Allah lebih daripada dia. Kalau ada orang yang gak tegaan sama kita untuk menyakiti, Allah lebih daripada dia. Kalau ada orang yang sayang banget sama kita sampai berkorban, Allah lebih daripada dia. Maka kenapa kita sedih dan khawatir? Kenapa kita sedih dan khawatir? Kita punya Allah yang maha sempurna. Enak banget orang yang beriman itu. Makanya Nabi bilang, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Mu'min itu menakjubkan. Mu'min itu hebat banget. Mu'min itu keren banget. Semua urusannya baik. Semua urusannya baik. In asabathu sarra syakara fa kana khairallah, wa in asabathu darra sabara fa kana khairallah, wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur, itu kebaikan buat dia. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, Allah tambahkan nikmatnya untukmu. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur, nambah nikmat, nambah kebaikan. Wa in asabathu dharra, kalau dia dapat keburukan, dia bersabar dan di situ juga ada kebaikan. Apa kebaikan di balik keburukan? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Apalagi kebaikan di dalam keburukan? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Apalagi tentang jodoh,

Perlakukanlah pasangan kalian dengan baik. Kalau kalian gak suka dengan pasangan kalian, kalau kalian mengeluhkan tentang pasangan kalian, bisa jadi kalian mengeluhkan sesuatu, padahal Allah menjadikan pada dirinya kebaikan yang sangat banyak. Artinya orang mukmin itu hidupnya inna amrahu kullahu khair, semuanya baik. Apa syarat biar semuanya baik? Iman. Percaya Allah maha baik, Allah maha sempurna, Allah maha penyayang, Allah maha pengasih, Allah maha gak tegaan, sehingga semua urusan hidup kita baik. Dapat musibah, di balik musibah ada kebaikan, bersama musibah ada kebaikan, dan orang yang sabar dapat berita gembira. Wa basyiris sabirin. Dari sisi mana kita dapat keburukan? Gak ada keburukan bagi orang yang beriman. Hanya orang yang kufur yang merasakan keburukan hidup. Semakin besar kekufurannya, semakin besar keluh kesah hidupnya. Semakin besar imannya, semakin besar bahagianya. Jadidu imanakum, perbaharui, recharging iman kita kepada Allah. Merecharging iman itu bukan cuma taklim kayak gini, tapi kita tafakur, kita ingat-ingat kebesaran Allah. Alamiya.

Bukankah itu bukti-bukti Allah sayang sama kita? Yang dicontohkan dalam kehidupan pribadinya Rasulullah SAW, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah gak pernah ninggalin kamu, Allah gak pernah bete sama kamu. Teman kadang bete sama kita, pasangan kadang bete sama kita, orang tua kadang bete sama kita, tapi Allah wa ma qala gak pernah bete sama kita, gak pernah. Terus kenapa ada ujian musibah dalam hidup saya, Ustaz? Musibah ataupun ujian bukan tanda Allah bete. Kalau Allah marah, Allah gak ngasih ujian dan musibah, Allah ngasih azab. Dan itu hanya berlaku kepada orang kufur. Orang mukmin tidak mendapatkan azab. Orang mukmin mendapatkan ujian ataupun musibah yang fungsinya cuma dua, untuk mengangkat derajat atau mengunggulkan dosa. Dan dua-duanya bukti Allah sayang, bukan bukti Allah marah. Ada hambanya berdosa, Allah gak mau dia nanti susah di akhiratnya, karena di akhirat itu menebus dosa lebih susah daripada di dunia. Sementara amal ibadahnya kurang untuk membayar dosanya, sehingga Allah kasih demam, Allah kasih sakit gigi, Allah kasih ujian, tertusuk duri jarinya. Apa fungsi semua itu? Untuk menggugurkan dosanya. Berarti Allah sayang sama dia. Sama kayak seorang dokter ketika sayang sama pasien, atau ibu ketika sayang sama anak yang lagi sakit, dikasih obat walaupun obatnya pahit. Jangan bilang, ibu saya emang marah sama saya dikasih satu minuman yang pahit banget, emang dia gak suka sama saya dari dulu. Gitu gak kita menyimpulkan? Enggak kan? Karena kita paham. Apakah kita paham maksud Allah? Ma'rifatullah, arif billah. Kalau kita ma'rifatullah, kita akan ngerti, oh pahitnya kehidupan itu obat untuk menyembuhkan, membersihkan luka-luka di tubuh saya, di dalam spiritual saya. Jadi Allah gak pernah kola, gak pernah benci, gak pernah marah, gak pernah bete sama kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah enggak pernah nge-live kamu, unfollow kamu, unfriend kamu, ninggalin kamu sendiri, apalagi bete sama kamu. Allah enggak pernah. Itu surat cinta banget dari Allah. Abdi, wahai hambaku, aku enggak pernah ninggalin kamu. Aku enggak pernah bete sama kamu. Aku sami'ud du'a. Sami', bukan sami', sami', arti sami'. Doanya berulang-ulang, itu-itu lagi sampai bertahun-tahun, Allah masih dengar dan Allah betah mendengar doa kita. Gak pernah, itu kan udah kemarin, gak ada bahan lain ya. Gak pernah kayak gitu. Sami'ud du'a, betah banget dengerin doa kita. Kita tuh harusnya beruntung banget teman-teman, punya Rabb, punya Allah yang maha sempurna. Falimal ya's wal hazan, kenapa harus berputus asa dan khawatir? Semoga ayat ke-6 surat Hud bisa menjadi bahan renungan ketika kita ketika iman lagi drop, ketika lagi galau, ingat-ingat materi hari ini, coba tadabur lagi, tafakur lagi, oh itu maksudnya, sehingga dalam masalah jodoh, rezeki, apapun dalam hidup kita, ingat mustaqarraha wa mustaudaha fi kitabim mubin, semuanya diatur oleh Allah, dan Allah itu rahmanun rahimun raufun, sekurang-kurangnya 3 nama yang mulia itu. Barakallahu fikum, wallahu al-muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Double shot.

0: merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
1: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW yang menjadi...
2: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
3: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
0: Dengan Cakrawala Islam. Cakrawala Islam.
4: Lima identitas Islam pada zaman kerajaan Islam. Pendengar yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tahu bahwa Islam telah datang ke Nusantara sejak berabad-abad lalu. Bahkan Islam datang ke Indonesia sejak abad 7 Masehi. Hal ini mematahkan argumen sebagian sejarawan sekuler yang mengatakan bahwa Islam datang pada abad ke-14 Masehi dibawa oleh pedagang Gujarat dari India. Faktanya, dari berbagai macam sumber sejarah, Islam dibawa langsung oleh para mubaligh dari tanah Arab di abad 7 Masehi, yakni diperkuat dengan ditemukannya berbagai penemuan sejarah dan kerajaan-kerajaan Islam yang menjadi simbolnya. Islam telah berjaya selama ratusan tahun lamanya. Dengan silih bergantinya kerajaan-kerajaan Islam dengan sistem pemerintahan Islam, bahkan raja-rajanya bergelar sultan. Hingga kejayaan Islam meredup dengan datangnya para penjajah dari barat, yakni Portugis dan Belanda, dengan membawa misi 3G, Gold, Glory and Gospel, yakni misi untuk penjajahan, kejayaan dan penyebaran salibis atau agama Kristen di tanah Nusantara. Ya, pendengar, berkaitan dengan identitas Islam yang ada di Nusantara, setidaknya ada 5 identitas Islam yang perlu kita ketahui pada zaman kerajaan Islam. Yang pertama adalah pengaruh penyebaran Islam di bidang politik. Sebagaimana yang kita tahu, penyebaran budaya Islam di Indonesia berlangsung secara damai. Islam berkembang lewat perantaraan bahasa Arab. Pada perkembangannya, terjadi proses saling pengaruh antar Islam dengan masyarakat. Salah satunya adalah di bidang politik kerajaan. Sistem kerajaan diganti dengan sistem kesultanan. Para rajanya dipanggil sebagai sultan, di mana sultan ini merupakan sebuah ungkapan dari bahasa Arab yang berarti adalah pemimpin. Kemudian yang kedua, pengaruh penyebaran Islam di bidang sosial dan budaya. Ya, salah satu bentuk pengaruh ajaran Islam di bidang budaya dan sosial pada zaman kerajaan di Nusantara adalah adanya akulturasi corak bangunan, yakni dengan menerapkan simbol-simbol Islam tanpa menghilangkan corak bangunan yang sudah diterima di masyarakat. Selain itu, dalam bidang sastra, dikenal adanya tulisan kaligrafi Arab dalam seni ukir. Selain itu juga dikenal hikayat dalam bentuk prosa, babat, dan syair. Saking besarnya pengaruh budaya Islam, sampai-sampai banyak kata serapan bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab. Bahkan, hampir 30% bahasa Indonesia adalah serapan dari bahasa Arab, seperti kata kursi, khianat, khidmat, amanat, majelis, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh di bidang agama. Nah, pendengar, pengaruh masuknya Islam ke Nusantara pada zaman kerajaan bisa kita lihat sangat berpengaruh terhadap budaya dan agama di Nusantara. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Hindu-Buddha lebih dahulu masuk di Nusantara daripada Islam. Selain itu juga ada kepercayaan animisme dan kepercayaan lokal seperti kepercayaan Sunda Wiwitan di Tanah Sunda. Namun, dengan mudahnya, Islam dapat masuk dan membaur di antara masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan Islam masuk secara damai, sehingga kaum pribumi dengan mudahnya dapat menerima ajaran Islam. Oleh karena itu, tak heran Islam cepat menyebar dan dapat diterima di seluruh tanah Indonesia. Dan seperti yang kita lihat pada zaman sekarang, Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia. Kemudian yang keempat adalah pengaruh di bidang ekonomi. Nah pendengar, daerah-daerah pesisir Nusantara sering dikunjungi para pedagang Islam dari tanah Arab dengan menerapkan konsep jual-beli secara Islam. Para pedagang Islam ini juga mengenalkan adanya kewajiban membayar zakat, bahkan mereka juga membayar zakat, kemudian amal-amal jariah yang lain seperti sedekah, infak, wakaf, menyantuni yatim, dan sebagainya. Hal itu membuat perekonomian umat Islam berkembang dan mendapatkan simpati dari masyarakat lokal Nusantara. Dan tentu saja hal itu menjadikan Islam semakin cepat menyebar di bumi Nusantara. Ya, berikutnya yang kelima adalah pengaruh di bidang hukum. Sebagaimana kita tahu bahwa setiap muslim wajib menerapkan hukum Allah. Begitupun yang terjadi ketika kerajaan-kerajaan Islam berjaya di bumi Nusantara. Dari mulai kerajaan Islam di tanah Aceh hingga di ujung tanah Maluku, hukum Islam diterapkan sebagai hukum positif kerajaan atau kesultanan. Para sultannya adalah orang Islam yang memiliki kemuliaan. Al-Quran dan Sunnah dijadikan rujukan dalam menerapkan segala perkara dan persoalan, baik dalam lingkup ibadah maupun muamalah. Ya, itulah pendengar, 5 pengaruh ajaran Islam pada zaman kerajaan di Nusantara. Semoga bisa menambah wawasan dan semangat kita dalam beramal saleh. Sampai jumpa lagi dalam Cakrawala Islam edisi berikutnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cakrawala Islam.
5: Cakrawala Islam.
6: Rao. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.4.